0: Dengarkan podcast penuh di social media Rakita sekarang.
1: Rakan Muda Prizan, buka cerita masih lagi bersama saya, Nira Azizi dan Aminatul Mardia.
2: Yes,
1: okey, tadi kita dah tanya sedikit, sebab sedikit lah tentang orang kata kes rogol, kes bunuh, kes yang tengah viral kan. And tadi kita cakap, masyarakat selalu kata Peguam suka ambil kes-kes yang viral kan. Tapi ada juga segelintir masyarakat yang letakkan dalam diorang punya pemikiran, kita kalau nak fight dengan orang yang ternama, orang yang public figure, VVIP, confirm akan kalah. Apa you punya pandangan pasal tu?
2: Banyak komen saya dapat, dalam even dalam my content pun akan cakap, orang marhain akan ke dalam, orang yang VIP akan kelepas. Sebenarnya tak tahulah, prinsip saya adalah saya masih percaya kepada sistem kehakiman Malaysia. I still believe in the justice system, yang mana semua keputusan dibuat mengikut peruntukan undang-undang, semuanya dibuat mengikut dokumentasi. Nak komen pasal ada unfairness, ada pilih kasih, ada pintu-pintu gaib ni, I think it's out of my, di luar bidang kuasa saya lah, di luar pengetahuan saya. Tapi orang awam kena faham, mahkamah ada tanggungjawab untuk menilai dokumentasi, kita panggil exhibit lah, exhibit. Dan kadang-kadang kalau kes tu ditarik balik lah, contohnya dia dah bicara, tiba-tiba mahkamah kata okey, dilepaskan tanpa dibebaskan, contohnya selepas dapat arahan daripada timbalan pendakwa raya. So yang membuat pertuduhan dan menarik pertuduhan adalah pihak timbalan pendakwa raya, bukan mahkamah, dalam keadaan macam itulah. Dan kalau mahkamah berpendapat pihak pendakwaan ni dah minta untuk tarik balik, dia akan bagi arahan je untuk kes tu dilepaskan, macam tu. So proses tu bukan proses yang mudah untuk sampai kepada keputusan melepaskan seseorang tu, bukan mudah.
1: Ini ada banyak prosedur,
2: banyak proses,
1: bukannya
2: orang kata buat surat, you kena tunjukkan bukti. Dia bukan satu yang macam oh just because you VVIP you lepas bebas. Tapi memang orang awam beranggapan sedemikian. Kita faham, mungkin orang cakap orang banyak duit boleh hire peguam, boleh buat pintu belakang.
1: Kita kan tak ada duit, kita tak mampu nak bayar lebih, so
2: faham. Tapi nak saya tak boleh nak kata itu yang sebenarnya berlaku, because realitinya tanggungjawab mahkamah adalah untuk menilai keseluruhan keterangan. Tanggungjawab DPP kalau dirasa selepas perbicaraan berjalan, oh evidence ni tak menunjukkan kes ni kuat, dia boleh tarik balik kes. Itu hak dia. Memang dalam perlembagaan persekutuan, memang dalam kita punya undang-undang dah menyatakan sedemikian.
1: Sebab saya fikir macam nak jadi peguam ni bukan senang tau. Kejayaan ni adalah kejayaan yang sangat, orang kata sangat heavy bagi I. Betul, tak semua orang boleh. Tak semua orang sesuai jadi peguam.
2: Mungkin. Tapi sebenarnya kalau as long as you wanted to try, you willing to try, saya rasa setiap orang dia ada capability untuk melalui kesusahan apa-apa pekerjaan pun lah.
1: Apa-apa pekerjaan pun. Kalau kita nak capai dan satu standard tu, kita akan melalui banyak fasa, banyak cabaran yang kita
2: lagi kita diuji tu, maksudnya hadiah-hadiah yang indah-indah di hujung
1: akan ada, dia akan ada, cuma betul? Take time, kena sabar.
2: Kena sabarlah sikit.
0: Dengarkan podcast penuh

0: Dengarkan podcast penuh di social media kita sekarang.
1: My Sukan Corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
2: Zim Ahmad.
1: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal. Saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okay tak apa Zim, kau main seorang lah, aku tak main dah.
2: Betul.
3: Masa awal-awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim. Kena oleh. Dah kena oleh. Lepas tu kena post sebab tu video. Tapi sekarang orang DM nak kena oleh dengan saya.
4: Dia orang sendiri minta.
3: Kena oleh sekali je. Diorang nak benda tu. So dah jadi satu kerja sebab untuk saya nak kena oleh.
1: Pernah-pernah ni. Pernah. Okay, macam Zim cakap awal-awal dulu orang tak suka. Pernah jadi kes biasa. Okay, ni cerita biasa lah eh. Kalau kita main bola ke atau futsal ke, bila kita skill lebih sikit.
2: Betul.
1: Orang parak, Mat.
2: Betul.
1: Confirm orang parak punya.
2: Betul.
3: So, benda tu kita kena ready lah. Kita tahu kita main macam tu. Dan orang akan bagi itu normal. Itu kita sendiri faham. Mana boleh kita oleh. Lepas tu kita, orang tu, confirm lah dia mental. So, dia marah, kita kena ready je lah. Sama ada minta maaf ataupun oleh lagi.
4: Zim memang biasa main pair, ada pair sendiri lah kan.
3: Ada pair dia susah sikit lah.
4: Betul. Pergerakan semua dah memang dah tahu semua kan. Tapi every time kena oleh tu, oi, kita yang ngilu. Oi.
1: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
3: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
1: Max dua orang.
3: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk, saya keluar. Kita tak boleh banyak-banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
4: Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
1: Ya.
3: Dia lawan kita je.
1: Kan? Bagaimana pentingnya latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesannya Zim?
3: Masa dekat sekolah dulu, apa yang saya belajar?
1: Sampai sekarang?
3: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni. So saya fokus lah apa yang kita minat at least. Ada berapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup, sekadar cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni tu lah yang bawa saya guna sampai sekarang.
0: Dengarkan podcast penuh

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
3: Ini masanya
2: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getih dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Muda present Bob Culture dari gaya hidup, muzik dan apa je. Semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube Rakita.
4: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times.
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
9: Saya Reza Rahadian.
2: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
10: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab.

0: Dengarkan podcast penuh di social media kita sekarang.
1: Kita bawakan, ini dia, Bob Culture. Kita nak bawakan episod pertama seseorang yang saya rasa pemain utamalah dalam fine art. Pemain utama dalam fine art. Yes. Fine art ini kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, seni halus lah. Seni halus. Dia, seni halus ni lukisan-lukisan lah. Main halus macam mana?
2: Alamak. Halus.
1: Alright, so hari ni kita bersama dengan Izzati Suza. Izzati Suza. Okay, Izzati Suza merupakan... saya rasa pelukis yang agak prominent di Malaysia ini sebab ada beberapa kolaborasi dengan jenama-jenama yang agak besar. Jadi hari ini kita nak korek, nak bongkar, nak cerita berkenaan tentang so, latar belakang you sikit.
2: Latar belakang I.
1: I nak tahu you punya, okay lah, you berapa adik-beradik dulu?
2: Okay, I tiga adik-beradik, all girls, all I'm the youngest.
1: Oh, you nak nombor tiga?
2: Yes.
1: Patutlah bila star, smart, semua nak nombor tiga macam I.
2: Same.
1: Ya, same.
2: Kita tim bongsu.
1: Ya, betul.
2: TBTB.
1: Okay, you punya education?
2: Education, I study architecture back in 2015. Mm-hmm. Tapi waktu tu, I quit. Lepas tu, after 2 years, I belajar sebab ayah I got into an accident. Mm-hmm. Tu pasal I start buat artwork sebab I had to quit lah waktu tu.
1: Oh, so you belajar architecture di mana?
2: Kalau I belajar architecture kat UiTM Sri Iskandar.
1: Tapi tak habis lah.
2: Tak habis. Mula I ambil cuti dulu. Lepas tu, after 3 semester, UiTM cakap tak boleh cuti dah.
1: Okay.
2: So, I pun cakap tak apalah. Sebab ayah I, doktor cakap tak boleh nak, tak ada harapan nak sembuh. Saya pun macam Okay lah. Quit je lah.
1: Alright. Begitu ceritanya sebenarnya.
2: Kalau long story short, itulah kisahnya. Macam I had to quit. Pasal I kena buat, I macam I had nowhere to go. I kena jaga ayah I. So I chose art as a medium untuk macam cope with everything that was going on.
1: Sebelum kita nak korek lagi dalam dan sebagainya, kita nak tanya you punya diri. And you rasa diri you dengan keadaan sekarang, berapa rate daripada 10?
2: dari cantik ke?
1: Dari kehidupan you, overall kehidupan, motivasi, how doing good you are.
2: Oh, I rasa 6 good.
1: 6 eh?
2: Boleh lah macam tu.
1: Di atas sikit daripada macam so-so, atas sikit lah. Alright.
0: Dengarkan podcast penuh di

0: Dengarkan podcast penuh di social media kita sekarang.
1: Aku Nazar daripada The Times, dengan influencer saya tak ada background belajar muzik whatever. Tapi saya sepatutnya belajar muzik lagi menyenangkan. Aku menyesal tak belajar muzik dulu. Macam gitu. Bila satu jiwa muda, I think sepatutnya saya pergi belajar muzik. It's good. Tapi kalau saya belajar muzik, saya mungkin tak dapat feel yang yang ada masa tu. Sebab saya masa tu mostly by heart, by my life, by apa yang berlaku surrounding me, story about my friend, apa yang surrounding. Yeah, it's more real. Kalau abang belajar muzik masa tu, maybe lagi boleh membantu. My skill is more bagus kan. Sebab zaman tu recording pun is still analog. I lucky lah dekat Synchro Sound. We are like the last few artists in Malaysia yang dapat pergi dekat Synchro recording, merasa recording analog semua. It's different than nowadays punya recording. Sekarang digital apa-apa. Masa tu memang you recording analog, seorang-seorang nak gitar, kantoi kena buat balik semua, backup. It's different. Different experience from the mid-90s, early 2000, it's different. Dia beza sikit. Kita, lepas tu, bila, we are quite macam tua, satu Malaysia, we go Singapore. We hampir-hampir dah break. Kita dengan Too Fat, that time, on the 5th tone. Kita dua-dua album dah mula dipasarkan di Indonesia. During that time, suppose label dah nak suruh buat album baru. Dan masa tu, kau akan merasa tekanan. Label akan cakap, Nazar, kau must do another hit. You guys must do another hit like Akustatik. Dia jadi pressure, dia jadi macam. Dan bila kau pun, saya tak nak sayang dengan label juga masa tu. Saya keluar, saya decide saya buat band baru dengan semua, tinggal di seorang masa tu. So dia terus ke layak baru. So I go with that time. So we pergi bersama lah. Saya pergi dengan that time, dia pergi dengan OG. Alhamdulillah, first album that time. Masa tu, 20,000 unit on first week. It's like macam, wow. Iman Tang is my manager masa tu. Iman Tang is my punya label lah. Masa tu, yes. So masa tu nampak kemeriahan bila tahun 2004-2006 is a pioneer starting of indie music in Malaysia, bahasa Melayu. Kalau dulu in 90s bahasa Inggeris. So bila tengok lots of them come up with datang dengan bahasa lagu, album penuh semua bahasa Melayu dengan rikmat cara penulisan Melayu tu, I've been very happy lah. Sebab macam dulu tu memang kalau kau main bahasa, buat lagu bahasa Melayu tu adalah satu dosa nyanyi Melayu. Tapi it's okay, exist pun buat lagu ini, alternatif satu. It's good, tak ada hal punya, kita okay.
0: Dengarkan podcast penuh di social

0: Dengarkan podcast penuh di social media kita sekarang.
1: Bersama saya Nira Azizi dan tetamu kesayangan saya ni Aminatul Mardia. Okay Min, tadi kan kita ada juga borak pasal kes Rogol ni. Okay, nak tanya sikit lah sebab memandangkan kita sekarang ni macam trending tau. Kalau kata kat Malaysia ni tengah sekali jadi kes bunuh, non-stop semua membunuh. Dan sekarang bila pasal kes Rogol, semua merogol saja kan. Tapi nak tanya jugalah macam kalau mangsa yang kena Rogol ni, kalau dia di Rogol, dia pergi jumpa, dia pergi report and then jumpa doktor lah untuk orang kata untuk buat check up tak? Tapi kalau dipandangkan dari segi POV OKT sendiri, kalau kata dia tu tak buat benda tu pun, macam mana nak pertahankan diri dia?
2: Macam ni, kalau benda tu suka sama suka, saya memang ada sedikit macam nak cakap concern lah, sebab undang-undang kita tidak ada memberi protection kepada pelaku, in the sense of kadang-kadang benda tu memang suka sama suka tapi disebabkan termengandung, keluarga tertahu baru buat report polis, perkara tu ada. Jadi yang ataupun dah bercinta tak jadi,
1: putus
2: buat report, dia ada kena, mangsa-mangsa inilah yang menyebabkan mangsa-mangsa sebenar susah nak ke depan. Jadi bila tertuduh yang macam ni kena dalam keadaan yang begitu, sebenarnya diorang suka sama suka bercinta, cuma prinsipnya kalau ada evidence menunjukkan,
1: evidence yang macam mana tu, yang
2: perubatan,
1: orang kata lagi kukuh untuk perubatan, katakan dia tak buat
2: perubatan akan menunjuk dia macam ni. Kalau medical tu menunjukkan ada, saya sebut koyakan, ada lebam, ada apa-apa yang menunjukkan kekasaran, maksudnya paksaan, itu dah tak boleh nak kata dia suka sama suka tu.
1: Tapi sorry, saya celah sikit kan, orang kata, kita tahulah zaman sekarang ni ada pasangan yang memang dia suka dengan
2: rough sex,
1: macam tu. Habis tu macam mana nak buktikan yang diorang memang tak dirogol lah?
2: Susah lah, sebab kita kat Malaysia tak ada peruntukan undang-undang yang pasal isteri.
1: Ini kalau memang ada report mengatakan dia ada lebam-lebam, dia ada koyakan semua tu, memang itu dikatakan dia tu merogol lah.
2: Betul. Susah sebab macam kes-kes yang sekarang berlaku tu, ada je yang kata sebenarnya dia tak buat. Sebenarnya ni semua sebab marah, sebab kecewa. So perempuan tu buat report. Tapi dekat mahkamah lah yang peguam bertanggungjawab untuk keluarkan pembelaan daripada peringkat awal. Maksudnya kita ada proses perbicaraan, yang pertama adalah peringkat pendakwaan. Masa tu saksi-saksi akan dipanggil, termasuk mangsa ni. Semasa mangsa ni memberi keterangan lah, peguam bertanggungjawab untuk meletakkan pembelaan yang sebenarnya kau buat cerita, yang sebenarnya perkara ni dibuat sebab kau sakit hati. You kena make sure yang you break the witness. Itu tanggungjawab peguam untuk membela anak guam dia lah.
0: Dengarkan podcast penuh di social media kita sekarang.
3: Weh, jap! Korang tahu

0: discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Raktiviti. Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Berita Rakita.
6: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atul Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Warga Rohingya yang sebelum ini pernah menyewa flat haram di Sungai Tekali Hulu Langat di Kajang mendakwa pemilik tanah sendiri yang menawarkan kediaman berkenaan kepada mereka sejak 2019. Pemilik dilaporkan menyewakan hampir 30 unit kediaman yang didirikan secara haram dengan kadar antara RM400 hingga RM750 sebulan berdasarkan pada keluasan serta kelengkapan yang disediakan. Bagaimanapun, warga Rohingya itu mula keluar dari kediaman itu selepas diserbu dalam operasi kutip yang dijalankan Jabatan Immigration Malaysia JIM dan Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang pada 28 Februari tahun lalu. Seorang warga Rohingya yang pernah menyewa di kawasan itu, Hussein Abdullah berkata, flat berkenaan didirikan secara berperingkat sejak 2018 oleh pemilik tanah sebelum siap sepenuhnya pada 2019. Hussein turut memaklumkan semua penduduk di kawasan berhampiran sebenarnya sudah mengetahui mengenai kewujudan flat berkenaan yang didiami warga asing terutama dari Myanmar selain turut mengenali pemiliknya yang juga tuan tanah di kawasan itu. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
7: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV on Air.
6: Rakita. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Kita bertemu lagi, masih lagi bersama saya Atul Tohid dan juga Akila Azali. But bermula pada hari ini, kita hidangkan sesuatu yang baru untuk pendengar setia Rakita. Selamat datang, kita nak ucapkan kepada anda semua untuk On The Way. Segmen baru yang akan menemani pagi anda on the way pergi ke tempat kerja, pergi menunaikan tanggungjawab ataupun pergi ke mana-mana destinasi. And jam pertama kita akan mulakan dengan POV on air, which is kita akan bawakan apa yang sedang terjadi dalam isu semasa di Malaysia dan kita ingin dengarkan POV anda, pandangan anda berkenaan dengan perkara-perkara tersebut. Kila, you ready?
8: I am ready, Atoy. Selalu ada di sini untuk sajikan yang terbaik kepada pendengar-pendengar kita. Kejap lagi kita kaji what's happening in Malaysia today, tapi kita kick off dengan lagu ini.
6: Chanel dari Tyla untuk On The Way di Rakita. Let's go.

0: Sujud dari Aman Ra anda layankan di On The Way bersama Atoy dan juga Akila. Sekarang ni dunia sedang dilanda demam bola berkenaan dengan kejohanan Piala Dunia 2026. But fokus kita sekarang kepada rakyat Malaysia yang dikabarkan tengok bola dekat mamak walaupun game habis pukul 8 pagi, Kila.
1: Tak apa, kita tanya sendiri orang yang experience yang nama dia Saiful.
0: Yep.
1: Okay, kita nak tanya betul ke memang orang layan game dekat mamak tak kira waktu? 6 ke 8 pagi pun masih ada kat situ juga. Jadi kita nak tanya Saiful lah, video tu tengok dekat mamak mana and tengok dengan kawan-kawan juga ke?
2: Okay, so video yang saya post dekat Threads ni sebenarnya saya rekod dari mamak dekat SRB Arah Damansara. So mamak ni dekat Petaling Jaya lah. Okay, so ni first time World Cup kita tengok pukul 6 pagi lah. So memang lain suasana daripada sebelum-sebelum ni. Kalau sebelum-sebelum ni kelayakan Piala Dunia biasanya kita tengok dalam pukul 1 pagi 3 pagi kan. Tapi kali ni 6 pagi, so the vibe dia lain lah. Tapi saya tak expect yang walaupun pukul 6 pagi rakyat Malaysia ni ramai juga tengok. So saya macam wah, terkejut juga sebab datang-datang tu dah penuh dekat mamak tu. Sampaikan saya terpaksa duduk dengan orang lain. Satu meja tu terpaksa duduk dengan orang lain sebab dah penuh dekat mamak situ. Jadi bagi saya suasana yang barulah kita tengok World Cup pukul 6 pagi ni.
0: So, awak ni dikabarkan fans Brazil based on video yang awak post tu lah. So memang tengok semua game yang melibatkan Brazil untuk World Cup kali ni?
2: Okay, sebenarnya saya peminat Perancis dengan Brazil. Okay, dan kalau tengok dekat situ pun sebenarnya rata-rata peminat Brazil ni orang nak tengok Neymar main. Okay, tapi semua macam kecewa lah bila tengok Neymar tak dapat main kan. So bila diorang kamera tu tunjuk dekat Neymar, semua macam bersorak dekat apa mamak tu. Saya terkejut sendiri sebab yelah, tak sangka dekat Malaysia ni ramai juga peminat Neymar.
0: Okay, mungkin Neymar belum diturunkan. Bukanlah tak diturunkan langsung. Tak apa, kita tengok untuk game yang akan datang. So, orang ramai yang tengok dekat mamak tu memang sampai habis semua stay dekat mamak ke macam mana?
2: Saya pun stay sampai pukul 8.30 lah, sampai habis game Brazil tu. Sebab rata-rata yang tengok pun semua nak tengok Brazil dan Morocco je. Lepas tu pukul 8.30 tu semua pun balik lah. Saya rasa tak ada orang kot yang tengok game 10 pagi tu. Lagipun dekat mamak tu, bahagian luar tu panas kan.
0: Tapi dahsyat lah orang yang masih lagi stay dekat mamak untuk tengok bola walaupun habis pukul 8.30 pagi, kemudian ada game lagi pukul 10 pagi. You know, kira dia macam tough juga rakyat Malaysia ni kan.
1: Ya, tapi kalau dah minat kan, ada kesanggupan.
0: Ya. But kalau hari cuti mungkin okay. Kalau hari bekerja, saya rasa masalah kot, kan?
1: Maybe we shall see that this week. Okay. Sebab ni over the weekend, I'm guessing. Mm-hmm. During weekdays, kita boleh check out juga eksperimen ini. But thank you so much, Saiful, untuk kongsikan experience you. Lepas ni kita nak cerita pasal parking. Masih lagi ke ada star-star cop parking ni?
0: Banyak video viral sebenarnya orang cop-cop parking ni. Kita dengarkan pendapat itu kejap lagi. Kita layankan dulu LXF dengan LXF, Zolid Rakita.

0: Ribcage dari Bella Poch di On The Way, sambil kita sedang bincangkan isu-isu semasa rakyat Malaysia dalam POV On Air. Kita nak dengarkan pendapat anda, kita bawakan ke udara. Kali ini isu tentang chop parking. Banyak video kilah kita tengok orang chop parking mendatangkan kemarahan kepada pengguna jalan raya ataupun pengguna parking yang lain.
1: Sebabnya ini dah jadi satu budaya. Jadi kita nampak satu findings di Threads yang dikongsikan oleh Kaisara.Aisyah tentang melihat seorang wanita chop parking tetapi dia masuk juga. Sebab kalau you nak tahu Atoy, sebenarnya budaya chop parking ni is actually illegal ya. Memang satu kesalahan di bawah undang-undang Malaysia. Individu yang melakukan kesalahan ini boleh dikenakan tindakan tegas. Akta kesalahan ini terletak di bawah Seksyen 50 dalam kurungan 3 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan ada hukuman di bawah Seksyen 119 Akta Sama. Pesalah boleh didenda sehingga RM2,000 atau dipenjara sehingga 6 bulan bagi kesalahan pertama. Bagi kesalahan seterusnya, denda boleh mencecah RM4,000 atau penjara sehingga setahun.
0: Dan andai kata anda ada nampak orang sedang cuba untuk chop parking, daripada anda ambil gambar ataupun video orang tu kemudian pergi viralkan, adalah lebih baik untuk buat aduan dengan cara yang betul. Anda boleh emailkan ke aduantrafik@jpj.gov.my. Sertakan juga butiran pengadu seperti nombor kad pengenalan, lokasi, tarikh dan masa, nombor plat kenderaan dan juga butiran kejadian. Ini adalah lebih baik daripada kita post di media sosial semata-mata untuk dapatkan view sahaja. So jadilah pengguna jalan raya yang bijak dan jangan chop parking. Hormati pengguna-pengguna yang lain. Leisure dengan Back in Love kita layankan dulu sebelum kita borakkan POV yang seterusnya. Rakita 107.9.

0: On the way bersama Atta dan juga Akilah di sini sedang berbual dalam POV On Air. Topik seterusnya ingin kita bicarakan adalah berkenaan dengan musim durian yang tengah happening. Ramai orang share pot dekat Lembah Kelang yang paling berbaloi untuk menikmati durian.
1: Selain daripada musim ataupun demam bola sekarang ni, demam durian juga real. Jadi, ramai orang mencari pot-pot yang menjual durian dengan harga mampu milik. Sebab kita tahu, buah durian ni, dia ada macam-macam range. Dan range tu pun bukanlah nak kata mampu milik. Ada yang orang suka Musang King, harga dia agak tinggi. Ada yang suka udang merah, harga pun agak tinggi. Tapi, ada satu tempat di setia alam telah pun dijumpai dengan RM30 untuk 8 biji durian. Durian apa? Tak pasti. Sebab Fika Arsyad underscore di threads tidak kongsikan dia beli durian apa. Akan tetapi harganya adalah RM30 untuk 8 biji.

0: biji.
1: Mungkin anda ada tempat yang selalu anda tuju untuk dapatkan durian. Boleh kongsikan juga di Rakita untuk sama-sama kita memeriahkan musim durian, khususnya untuk peminat-peminat durian. Demam durian, okey. Demam bola, okey. Tapi jangan sampai merosakkan kesihatan diri sampai kita yang demam tak dapat pergi kerja. Okey? Stay tune guys di Rakita 107.9.
2: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Masuk je tengah hari,
3: perut dah start sound check.
2: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, ate nak tahu korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Muda presents Lapar Ke Tu. Menu sedap-sedap di social media Rakita.
4: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu, ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
5: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
4: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
6: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
7: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
8: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On. Kita.

0: Rakita 107.9 kepada penyokong-penyokong scene lokal tempatan. Rakan Muda Presents ada membawakan Bob Culture.
1: Akulah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno. Dia yang tak bestnya, artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
2: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Hang boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
2: Okay.
1: Hang produce balik ke? Hang pakai stem dia ke? Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
3: Ini adalah guest terbaru untuk Bob Culture yang dihostkan oleh Bob. Ada macam-macam guest lagi yang borakkan macam-macam lagi topik berkenaan dengan local scene, culture, seni dan sebagainya. Go and check it out dekat YouTube rakita.my.

0: Ada kejutan seperti itu. Mungkin ada keluar lagu baru lagi ke ataupun collaboration. Kena rajin-rajin follow rapat social media Rakita.my di setiap platform. Instagram, TikTok, Laman X, Threads, Facebook. Semuanya ada di sana.
1: Dan juga kontes-kontes yang bakal kita adakan untuk mencari pemenang-pemenang bertuah yang terdiri daripada anda semestinya. Pendengar-pendengar Rakita. Eksklusif di 107.9.

0: Safi.
1: Teruskan bersama dengan kami di On The Way. Kita akan masuk berbual tentang sukan. Kita akan menggali lebih dalam tentang isu-isu semasa dunia sukan. Kejap lagi dalam Whistle.
2: Jadi apa subjek ataupun topik yang kita nak dig in even more dalam dunia sukan hari ini? Semuanya kejap lagi, terus ke Kaldera kita 107.9.
3: Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Terza, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: rapping. Probably you ain't making it back.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

0: discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Rakitiviti. Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
6: Rakita. Alright guys, apa yang ada di Whistle dalam On The Way Rakita ini? Kita akan bicarakan tentang sukan tetapi bukan scoreboard, bukan keputusan semasa ataupun mana-mana perlawanan. Tetapi kita ingin bicarakan tentang apa yang sedang berlaku dalam dunia sukan yang dekat dengan rakyat Malaysia. Jadi untuk hari ini, kita akan membicarakan tentang open play ataupun social room yang sudah pun menjadi trend di Malaysia, khususnya di kawasan Lembah Kelang, yang melibatkan sukan-sukan seperti pickleball, tenis, badminton dan juga bola sepak. Ramai yang guna platform ini untuk join game-game yang sudah pun diaturkan ataupun sesi-sesi yang sudah pun disusun oleh host setiap open play ataupun social room itu.
7: Sama ada ia bagus atau toxic, itu yang kita akan bincangkan pada hari ini. Kejap lagi kita akan explain juga apa itu open play ataupun social room bagi yang masih tidak familiar. But, lain dulu wanita daripada The Times, Rakita 107.9.

0: Okey, sebelum kita bicarakan berkenaan dengan open play ataupun social room yang jadi trend dekat Malaysia ni, bagus ataupun toxic, Kila, boleh kita explain dulu sebenarnya apakah open play ataupun social room ni?
1: Okay, so open play ataupun social room ni adalah satu community di mana satu individu itu of all skill levels mix together untuk play, socialize dan juga exercise tanpa ada pressure of strict competitive rankings. Dan selalunya, platform ini disediakan untuk mereka yang ingin bersukan tetapi tak ada geng. Contoh, okay. I teringin nak main badminton hari ni tapi tak sempat nak cari geng-geng yang free juga untuk main badminton. I boleh join social platform ini untuk cari community-community yang mungkin main badminton di area sama juga dengan I. Dan platform ini sangat famous di Petaling Jaya dan juga Klang Valley. Khususnya untuk sukan-sukan seperti pickleball, tenis, badminton dan juga bola sepak. So ramai yang guna platform untuk join macam Courtside, ReClub dan apa-apa saja sports or community group daripada social media.
0: Jadi bila dah ramai join, mesti akan ada isu ataupun pihak yang mengambil kesempatan, take advantage. Dan salah satu contohnya, boleh kita baca di laman Threads daripada Hazwanaf. Dia kata, first time jumpa account ReClub yang banyak warning, sampai 12 warning. Apa dia buat dalam court sampai banyak sangat warning ni?
1: Kita ada satu lagi perkongsian daripada Imran Lee, di mana dia kata, toxic tennis people on ReClub still doing this. DBKL courts price at RM20 for 2 hours at night. The audacity to charge 10 or RM16 per person and not even providing new balls is ridiculous. I know to some people it's nothing, but those who don't mind paying are the ones that are enabling them to keep doing this. More frustrating part is that ReClub won't do anything about it. Report DPKL pun tak tentu ada apa tindakan juga.
0: Kenapa benda ni terjadi? Benda ni lah yang menyebabkan platform yang sepatutnya positif untuk kita bersukan menimbulkan satu pandangan yang negatif terhadap komuniti sukan ini.
1: Tapi kita layan dulu lagu ini.
0: Deftones dengan Infinite Sauce. Zolid Rakita.

0: Itu dia Hindia, baru saja anda layankan dengan lagunya Berdansalah. Kera ini tak ada artinya. Tapi sekarang memang penuh bererti, kita nak kongsikan berkenaan dengan social room ataupun open play yang kabarnya ada elemen-elemen toksik yang berlaku, khususnya individu-individu yang mengambil kesempatan daripada platform ini.
1: Kita ada satu petikan daripada satu perbualan yang kita dengar dari Pickle 361 Studio.
0: Betul ke kewujudan platform open room ataupun social play ini sebenarnya toksik dan semakin ramai orang mengambil kesempatan?
2: I think there's a very small select few cases where it's kind of a bit too blatant, but in the end it's like willing seller, willing buyer, right?
3: Yeah.
2: If they do it one time, two times, even the beginners will get smarter and say, I think I'm going to join this other session for whatever reason.
0: Itu adalah pandangan daripada antara host yang aktif menganjurkan sesi-sesi sukan. Sebenarnya, macam dinyatakan tadi, dia adalah beberapa kes. Jadi, dia adalah kes yang minoriti. Tapi persetujuan itu sudah daripada awal dipersetujui oleh para pemain yang nak involve dalam sukan itu melalui platform social play ini. Jadi dia memang sepatutnya dan seharusnya semua yang terlibat ni sudah ambil maklum tentang risiko-risiko yang bakal wujud. Dan andai kata sudah dijelaskan dekat situ amount yang akan dicas sekian-sekian, bila kita dah bersetuju untuk involve bermakna kita dah sedia maklum lah tentang apa yang sudah digariskan.
1: Sebab itu daripada petikan itu pun dia cakap, beginners pun dah pandai memilih. Jadi bijaklah dalam memilih apa yang memenuhi kriteria yang anda ingini. Tapi bila kita cerita pasal adanya negatif, pasti adanya positif. Lepas ini kita akan kongsikan sudut positif dalam dunia social room ataupun open play ini.
0: Kita layankan dulu Zainakal dengan Niat. Apa-apa pun balik pada niat. Rakita 107.9. Apa ni?

0: Tapi ada sebenarnya yang positif supaya kita tidak menjadikan benda-benda negatif tu sebagai benda yang majoriti. Sebab dia hanyalah a few cases, benda yang minoriti je Kila.
1: Macam yang Kila cakap tadi, kalau ada negatif pasti ada positif dan kita ada pilihan juga untuk memilih yang positif ataupun negatif. Kena bijak juga dalam memilih. So ada satu perkongsian daripada Bella Zahir Zain mengatakan tentang ReClub. Okay, dia kata Club Pickle Rhythm. Join them last night, the hosts are friendly and tak select players. In bracket, some hosts nak pilih players yang power je. Dapat I100+. They have weekly ladder games. Siapa dapat kumpul points banyak dapat hadiah. Semalam ada player dapat massage session. Best ya. Jadi ini adalah a few community dekat ReClub yang mungkin beginners ataupun pickleball players can join sebab kita dah dapat dah positive feedback daripada pengguna itu sendiri.
0: Jadi kita haruslah menjadi orang yang terlibat dalam community ini, dalam social room ataupun dalam open play ini. Jadi orang yang positif lah guys. Kita tidak perlu menegatifkan perkara tu. Tak perlu mengambil kesempatan daripada minat orang lain yang betul-betul nak bersukan dan nak mewujudkan satu community yang sihat. So diharapkan banyak perkara positif yang kita hasilkan dalam apa saja kita buat sehari-harian. Janganlah pernah kita terfikir untuk melakukan perkara-perkara yang negatif. Fugo dengan pentas sandiwara. Jom kita layankan. Let's go.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kita bersorak bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Muda presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
6: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
7: Kami Raffesh dan kami tolak beli tiket reseller.
8: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
9: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
10: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
11: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
12: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan tapi pastikan bukan barang fake.
13: Kami Toko Kilat.
14: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intrend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi.

0: Diharapkan anda semua terus bersama dengan kami. Selepas ini kita ada FYP.
1: It's still one hour of playlist, but apa kelainan yang kita bawakan? Semuanya kejap lagi, teruskan Kaldera kita 107.9.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Rakitiviti.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
6: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
7: Rakita. Sudah masuk jam yang terbaru kepada yang baru saja tune in ke Rakita. Selamat datang kita ucapkan ke On The Way bersama Atta dan juga Akila. Kali ini kita ada FYP. Apakah itu FYP, Akila?
8: Featuring your playlist. Di mana kita akan mainkan playlist daripada orang-orang luar. Dan ada sebab-sebab kenapa mereka memilih lagu-lagu ini ataupun memberi inspirasi buat mereka apabila mereka mendengarkan lagu-lagu ini. So for today, especially, kita buat first playlist kita featuring by Lock. Jadi ini daripada satu perkongsian interview bersama Lock dalam Sembang Indie. Jadi dia adalah share music pilihan dia currently and all time.
7: Jom kita mulakan dengan Nirvana, Smells Like Teen Spirit, Rakita 107.9.

0: Featuring your playlist FYP, hari ini menampilkan Lock yang memilih lagu-lagunya untuk dimainkan selama satu jam ini. Dan kita nak kongsikan berkenaan dengan album yang mempengaruhi Lock sebagai pengkarya muzik.
1: Of course, never mind lah. Mana satu, lepas tu Beatles, Abbey Road, ataupun Beatles yang earlier albums pun, okay. Banyak lah sebenarnya album yang mempengaruhi hidup saya. P. Ramlee punya album, tapi dia tak ada album lah. Dia lah koleksi lagu-lagu filem dia. Yeah, Pink Floyd, of course, The Wall tu.
2: Itu perkongsian daripada Lock, album yang mempengaruhinya. But lepas kita layan lagu-lagu yang dia baru list je tadi, kita akan cerita local talent yang Lock dengar pula. But let's go with Here Comes the Sun by The Beatles, Rakita 107.9. Here comes the sun.

0: Comfortably Numb dari Pink Floyd. Kita mainkan FYP featuring your playlist tentang lock. Dan right now kita nak kongsikan pula tentang
1: local talent yang lock dengar. Dekat sini kita boleh tahu siapa agak-agaknya direction mana yang dia macam explain lah why.
2: Macam Ramayan orang explore. Ramayan satu juga songwriting dia apa semua kan. Sounds dia kan. Ada satu apa dia punya geng-geng je. Peter dia tu. Maga satu lah. Maga satu lah. Sorry. Maga satu lah. Band skillful lah. Cuma tengah mencari acuan tu nak attack mainstream kan. Okay, kalau itu yang dia nak lah. Tapi recognition wise rasa orang dah semakin tahu. Mafis not bad. Ya, itu masa main Atas Angin siapa ada? Salam Music. Tapi Salam Music widely known kan. Became mainstream juga kan. Salam.
1: It's interesting to me bila seorang artis yang dah lama dalam industri acknowledge all this local talent. But there's more to this playlist. Kita layan dulu lagu ini.
0: Ramayan Sepintas Sastra Hati. On the way, Rakita.

0: Global merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Muda Presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
3: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times!
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.

sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan di sosial. Kita up X underrated pagi validation. Kita stand

0: Alright guys, untuk anda yang terlepas apa yang kami bualkan sepanjang On The Way di Rakita bersama Atta dan juga Akilah, kejap lagi kita akan putarkan semula untuk anda dengarkan kembali
1: all the playbacks that you guys might have missed. So jangan pergi mana-mana, terus ke kalender Rakita 107.9.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Rakitiviti.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Berita Rakita.
6: Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Akila Azali dan berita untuk jam ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada Ahad perjanjian dengan Iran telah dimuktamadkan dan berkata beliau kini memberi kuasa untuk pembukaan semula Selat Hormuz dan penarikan Sekatan Tentera Laut Amerika Syarikat, lapor Anadolu Agency. Trump juga memberi isyarat untuk menyambung semula trafik maritim dan penghantaran tenaga melalui laluan air strategik itu dengan hantaran. Kapal-kapal di seluruh dunia, hidupkan enjin anda, biarkan minyak mengalir. Beliau tidak memberikan butiran tambahan mengenai perjanjian atau pelaksanaan langkah itu dalam kenyataannya. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan awal Isnin, Amerika Syarikat dan Iran telah mencapai perjanjian damai selepas rundingan yang intensif. Semua berita hari ini daripada Bernama. Sekian saja berita untuk jam ini. Stay tune bersama kami di Rakita 107.9 ataupun stream secara online di rakita.my.
4: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
7: Sekarang ni dunia sedang dilanda demam bola berkenaan dengan kejohanan Piala Dunia 2026. But fokus kita sekarang kepada rakyat Malaysia yang dikabarkan tengok bola dekat mamak walaupun game habis pukul 8 pagi gila.
6: Tak apa, kita tanya sendiri orang yang experience ni, nama dia Saiful.
7: Yep.
6: Okay, kita nak tanya betul ke memang orang layan game dekat mamak tak kira waktu? 6 ke 8 pagi pun masih ada kat situ juga. Jadi kita nak tanya Saiful lah, video tu tengok dekat mamak mana and tengok dengan kawan-kawan juga ke?
8: Okay, so video yang saya post dekat Threads ni sebenarnya saya rekod dari mamak dekat SRB Arah Damansara. So mamak ni dekat Petaling Jaya lah. Okay, so ni first time World Cup kita tengok pukul 6 pagi lah. So memang lain suasana daripada sebelum-sebelum ni. Kalau sebelum-sebelum ni kelayakan Piala Dunia biasanya kita tengok dalam pukul 1 pagi, 3 pagi kan. Tapi kali ni 6 pagi, so the vibe dia lain lah. Tapi saya tak expect yang walaupun pukul 6 pagi rakyat Malaysia ni ramai juga tengok. So saya macam wah, terkejut juga sebab datang-datang tu dah penuh dekat mamak tu. Sampaikan saya terpaksa duduk dengan orang lain. Satu meja tu terpaksa duduk dengan orang lain sebab dah penuh dekat mamak situ. Jadi bagi saya suasana yang barulah kita tengok World Cup pukul 6 pagi ni.
7: So, awak ni dikabarkan fans Brazil based on video yang awak post tu lah. So memang tengok semua game yang melibatkan Brazil untuk World Cup kali ni?
8: Okay, sebenarnya saya peminat Perancis dengan Brazil. Okay, dan kalau tengok dekat situ pun sebenarnya rata-rata peminat Brazil ni orang nak tengok Neymar main. Okay, tapi semua macam kecewa lah bila tengok Neymar tak dapat main kan. So bila diorang kamera tu tunjuk dekat Neymar, semua macam bersorak dekat apa mamak tu. Saya terkejut sendiri sebab yelah, tak sangka dekat Malaysia ni ramai juga peminat Neymar.
7: Okay, mungkin Neymar belum diturunkan. Bukanlah tak diturunkan langsung. Tak apa, kita tengok untuk game yang akan datang. So orang ramai yang tengok dekat mamak tu memang sampai habis semua stay dekat mamak ke macam mana?
8: Saya pun stay sampai pukul 8.30 lah, sampai habis game Brazil tu. Sebab rata-rata yang tengok pun semua nak tengok Brazil dan Morocco je. Lepas tu pukul 8.30 tu semua pun balik lah. Saya rasa tak ada orang kot yang tengok game pukul 10 pagi tu. Lagipun dekat mamak tu, bahagian luar tu panas kan.
7: Tapi dahsyat lah orang yang masih lagi stay dekat mamak untuk tengok bola walaupun habis pukul 8.30 pagi, kemudian ada game lagi pukul 10 pagi. You know, kira dia macam tough juga rakyat Malaysia ni kan.
6: Ya, tapi kalau dah minat kan, ada kesanggupan.
4: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Isu tentang chop parking. Banyak video kilah kita tengok orang chop parking mendatangkan kemarahan kepada pengguna jalan raya ataupun pengguna parking yang lain.
2: Sebabnya ini dah jadi satu budaya. Jadi kita nampak satu findings di Threads yang dikongsikan oleh Kaisara.Aisyah tentang melihat seorang wanita chop parking tetapi dia masuk juga. Sebab kalau you nak tahu Atoy, sebenarnya budaya chop parking ni is actually illegal ya. Memang satu kesalahan di bawah undang-undang Malaysia. Individu yang melakukan kesalahan ini boleh dikenakan tindakan tegas. Akta kesalahan ini terletak di bawah Seksyen 50 dalam kurungan 3 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan ada hukuman di bawah Seksyen 119 Akta Sama. Pesalah boleh didenda sehingga RM2,000 atau dipenjara sehingga 6 bulan bagi kesalahan pertama. Bagi kesalahan seterusnya, denda boleh mencecah RM4,000 atau penjara sehingga setahun.
1: Dan andai kata anda ada nampak orang sedang cuba untuk chop parking, daripada anda ambil gambar ataupun video orang tu kemudian pergi viralkan, adalah lebih baik untuk buat aduan dengan cara yang betul. Anda boleh emailkan ke aduantrafik@jpj.gov.my. Sertakan juga butiran pengadu seperti nombor kad pengenalan, lokasi, tarikh dan masa, nombor plat kenderaan dan juga butiran kejadian.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kita nak kongsikan berkenaan dengan social room ataupun open play yang kabarnya ada elemen-elemen toksik yang berlaku, khususnya individu-individu yang mengambil kesempatan daripada platform ini.
2: Kita ada satu petikan daripada satu perbualan yang kita dengar dari Pickle 361 Studio.
1: Betul ke kewujudan platform open room ataupun social play ini sebenarnya toksik dan semakin ramai orang mengambil kesempatan?
3: I think there's a very small select a few cases where it's kind of a bit too blatant, but in the end it's like willing seller, willing buyer, right?
4: If
3: they do it one time, two times, even the beginners will get smarter and say, I think I'm going to join this other session for whatever reason.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Tapi kita nak dengar juga berkenaan dengan perkara yang positif. Yang negatif tadi awal kita dah cakap, ramai orang yang ambil kesempatan dan sebagainya. Tapi ada sebenarnya yang positif supaya kita tidak menjadikan benda-benda negatif tu sebagai benda yang majoriti. Sebab dia hanyalah a few cases, benda yang minoriti je Kila.
2: Macam Kila cakap tadi, kalau ada negatif pasti ada positif dan kita ada pilihan juga untuk memilih yang positif ataupun negatif. Kena bijak juga dalam memilih. So ada satu perkongsian daripada Bella Zahir Zain mengatakan tentang ReClub. Okay, dia kata Club Pickle Rhythm. Join them last night. The hosts are friendly and tak select players. In bracket, some hosts nak pilih players yang power je. Dapat I100+. They have weekly ladder games. Siapa dapat kumpul points banyak dapat hadiah. Semalam ada player dapat massage session. Best ya. Jadi ini adalah a few community dekat ReClub yang mungkin beginners ataupun pickleball players can join sebab kita dah dapat dah positive feedback daripada pengguna itu sendiri.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
3: Ini masanya
2: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Lion Book Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Muda present Bob Culture dari

0: Gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube Rakita.my. Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
1: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
0: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
2: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

Jangan lupa guys, selalu check out social media rakita.my. Kita banyak sediakan bahan-bahan ataupun konten-konten yang terbaru. Contohnya

0: Ada kejutan seperti itu. Mungkin ada keluar lagu baru lagi ke ataupun collaboration. Kena rajin-rajin follow rapat social media rakita.my di setiap platform. Instagram, TikTok, Laman X, Threads, Facebook, semuanya ada di sana.
1: Dan juga kontes-kontes yang bakal kita adakan untuk mencari pemenang-pemenang bertuah yang terdiri daripada anda semestinya, pendengar-pendengar Rakita, eksklusif di 107.9.

0: Berkita 107.9. Guys, excitednya kita nak tahu siapa yang layak ke pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Jadi jangan lepaskan peluang, undi masih lagi dibuka di www.anugerahlaguindie.com. Dan based on beberapa amendment yang berlaku kebelakangan ini, ada pencalonan-pencalonan baru yang anda juga boleh undi di sana.
1: Kita ada 3 kategori, pop, rock dan juga hip hop. Ada 30 lagu untuk each kategori. All you gotta do is pergi ke website www.anugerahlaguindie, dengarkan lagu satu-satu and vote, okay? Sebab korang akan memberi peluang kepada mereka ini untuk ke pentas akhir Ali 2025. So vote now, exclusive diorang kita 107.9.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Rakitiviti. Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Masuk je tengah hari,
1: perut dah start soundcheck.
0: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Muda Presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
6: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
7: Kami Raffash dan kami tolak beli tiket reseller.
8: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
9: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
10: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.

0: suka discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Rakiviti.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Kita 107.9.
1: Belum siap untuk sendiri, ku mohon Tuhan.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Muda presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlu.

0: luangkan me time. Luangkan masa untuk kekolektif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
1: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita tanggungjawab.

0: discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Raktiviti. Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Berita Rakita.
6: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Melissa Haidi melaporkan berita untuk jam ini. Kerajaan akan terus mempertahankan kebebasan media serta memastikan pengamal media mempunyai ruang dan keupayaan untuk melaporkan berita secara bebas, profesional dan berlandaskan etika kewartawanan. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, hubungan baik antara kerajaan dan pengamal media perlu terus diperkukuh memandangkan media memainkan peranan penting sebagai penyambung lidah masyarakat. Beliau berkata kerajaan sentiasa mengiktiraf peranan media dalam menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat, khususnya ketika berdepan cabaran penyebaran maklumat palsu serta lambakan maklumat daripada pelbagai platform media sosial. Adam Adli berkata media yang berpegang kepada profesionalisme dan etika kewartawanan mempunyai tanggungjawab besar dalam membantu rakyat mendapatkan gambaran sebenar mengenai sesuatu isu. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita 107.9.
5: Segala keputusan dan update dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
6: Assalamualaikum korang semua. Bob dan juga Heidi sekarang berada di Stok Petang. Kalau korang nak tahu kenapa tiba-tiba ada nama-nama segmen baru ni, saya serahkan kepada komrad saya Bob untuk menceritakan kenapa Stok Petang.
7: Alright guys, selamat datang ke show terbaru Bob dan juga Heidi dekat sini, Stok Petang. Kita tinggalkan nostalgia lama, kita buka buku baru Stok Petang. Kita akan borak-borak dengan korang tentang banyak perkara, especially dalam dunia sukan, dalam industri seni kreatif dan macam-macam. Macam hari ni, kita start sekarang ini kita nak borak tentang skor, update korang, cerita-cerita sukan. Of course, kejap lagi tak boleh untuk kita tak cerita berkenaan tentang demam bola sekarang ini, World Cup 2026. Kita ada cerita untuk Jepun.
6: Alright, stay tuned with us. Jangan ke mana-mana. Hanya di Rakita.

0: Alright guys, korang masih lagi dalam skor. Kita nak update dengan korang untuk cerita-cerita sukan.
1: Okay, peminat olahraga Ratu Pecut Negara Zaidatul Husnia Zulkifli disahkan tidak akan beraksi guys pada Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia 2026 yang akan berlangsung minggu ini. Alright, namun sebabnya bukanlah di sebab kecederaan ke ataupun masalah prestasi ke. Sebaliknya berita yang gembira apabila Zaidatul kini sedang hamil anak pertama dengan kandungannya difahamkan hampir memasuki usia 3 bulan. Tahniah kita ucapkan. Alright. Olahraga Malaysia turut mengucapkan tahniahlah kepada Zaidatul dan juga suaminya serta mendoakan agar segala urusan mereka dipermudahkan. Kami di Rakita pun mendoakan yang sama. Okey. Sebagai rekod, Zaidatul merupakan pemegang rekod kebangsaan 100 meter dan juga juara bertahan acara 100 meter serta 200 meter di Terbuka Malaysia.
0: Alright guys, apa-apa pun semoga dapat orang kata apa berbahagia dengan kelahiran yang bakal ditimangi dan of course kita harapkan semoga beliau kembali juga di Little Track untuk mengharumkan nama negara. Teruskan di Rakita 107.9.

0: We're back dalam Score and we have some good news untuk gamers.
1: Alright, korang tahu tak ada satu game indie baru yang tengah viral sangat-sangat sekarang ni. Nama dia Mecha Chameleon. So, game ni baru je launching guys dan dalam masa 4 hari terjual lebih kurang 1 juta unit dekat Steam. So, memang viral gila. So, konsep game ni dia macam main nyorok-nyorok. Kalau korang suka nyorok-nyorok, inilah game untuk korang di mana korang boleh ajak kawan-kawan korang untuk main sama-sama. So, ada seorang jadi tukang cari, seorang jadi tu kena sorok lah. Tapi sorok dia sesuai dengan nama dia, Chameleon. So, kena sesuaikan dengan persekitaran dalam skrin korang tu. Kena cat badan korang ikut dinding, ikutlah apa-apa asalkan korang tak dijumpai. Ya, macam tu. Sangat-sangat seronok dan memang kalau tengok dekat YouTube ke apa ke, memang ramai orang tengah enjoy gila game ni. Main dengan pakcik diorang, main dengan ayah diorang sendiri pun. So, it's a good game. Try lah korang.
0: Mm-hmm. Alright, we love it kalau games macam bring like a community ataupun family together, right? So, stay tuned with us. Jangan ke mana-mana, hanya di Score.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Muda presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
9: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
8: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
10: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tak

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kepada korang semua yang mungkin berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini, mungkin berada di pantai timur, ada di selatan, utara, timur dan barat, ada juga yang ada dekat Asia Barat ke, timur tengah ke, kan, Rusia. Tak kira lah korang berada di benua mana dekat atas muka bumi ni, korang boleh dengarkan kita orang secara streaming. Betul tak, Hedy?
1: Betul. Yang penting korang kena ada internet dan korang boleh pergi dekat browser, boleh tekan rakita.my. So, kat mana korang berada, kita orang sentiasa ada dengan korang. Again, korang boleh layari rakita.my untuk streaming secara online.

0: suka Discover Muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
1: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Rakitiviti. Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
5: Alright Bob, hari ni kan, we really need to talk about this. Sebab every time kan, we talk about masa depan ekonomi negara. Kita selalu mendengar jargon-jargon yang famous, yang popular. Antaranya of course lah, inovasi, ekonomi digital. Yang ni selalu mencetuskan perdebatan AI, kemahiran masa depan, pemikiran kreatif. Tapi in reality kan, bila ada satu pelajar Bob menunjukkan minat dalam music, seni visual ataupun teater, dia selalu macam terima satu stigma yang, you know, orang akan tanya balik dekat dia, betul ke kau nak teruskan kejayaan kau macam ni? Kerja nanti macam mana?
6: Ha, betul, betul. Stigma-stigma tu masih lagi berlegar walaupun kita dah ada dekat tahun 2026. So kalau kita gelodak-gelodak sikit, portal Ministry of Communication menjangkakan sektor kreatif menyumbang lebih daripada 30 bilion ringgit untuk ekonomi negara kita.
5: 30 bilion.
6: Yes, satu portion yang sangat besar kan. Tapi kalaulah sektor kreatif ini dijadikan sebegitu penting, tapi kenapa pendidikan seni masih lagi dianggap pilihan kebelakang-kebelakang? So guys, dalam Frekuensi Fikir, kalau korang ada pendapat korang, mungkin korang nak lontarkan opinion korang, jangan malu-malu, jangan segan-segan, boleh DM media sosial kita orang, rakita.my. Sama-sama kita fikir-fikirkan. Teruskan Rakita 107.9.

0: Frekuensi Fikir, Bob dan juga Hedy kat sini tengah fikir-fikir kenapa kerjaya seni di Malaysia dipandang sepi. Kalau kita singkap peringkat awalan persekolahan kita di sekolah rendah, Hedy, paling saya ingat adalah recorder lah. Itu yang paling seni habis lah ketika itu, selain lukis-lukis pemandangan di tepi sungai, tepi laut kan. Bila pergi ke peringkat sekolah menengah, saya rasa lagilah saya tak ada main alat-alat muzik, tak ada apa. Sampailah ke peringkat universiti, barulah ada tahu, oh ada course spesifik untuk kerjaya-kerjaya seni macam teater, graphic design, muzik dan sebagainya. So kat sini kita tengok satu continuity yang agak terganggu. Dan kalau singkat balik ketika zaman sekolah rendah itu juga, hanya pelajar-pelajar yang T20 ada privilege dapatkan kelas muzik dekat luar. Belajar piano lah, belajar biola lah, organ lah. Kita orang yang B40 ni, recorder je lah yang menjadi paling seni ketika itu. So itu yang kita nak borakkan sekarang ni.
1: Betul, Bob. Jika keluarga yang berada je dia mampu membayar kelas-kelas tambahan kan, untuk pergi ke kelas-kelas piano, macam mana pula dengan kita yang hanya mampu untuk bergantung kepada silibus-silibus sekolah dan juga pembelajaran kelas muzik pada ketika itu? Dan Bob, pada ketika itu juga, bagi ramai rakyat Malaysia, itulah keseluruhan pengalaman pendidikan muzik kita, which is the recorder itulah. Sedangkan di dalam industri kreatif, when we talk about the supply of the creative industry, memerlukan macam-macam sektor. Contoh kan, Bob, you minat film, ada, you perlukan pengubah muzik, you perlukan someone who does film scoring ataupun Foley, you perlukan someone untuk terbit audio tu, composer, jurutera rakaman, pencipta kandungan digital, macam-macam lah when we talk about the supply of the creative music industry. So building up on this, right, kita pun ada dengar juga daripada Maizon Umar, pengarah KL Art Gallery, tentang kesinambungan supply dan juga demand industri kreatif di Malaysia.
2: So culture is a way of life kan. Jadi two aspects. Satu is supply side. Supply side ni lah sebagai apa ni, people who produce or people who provide their creative service, or you know, if it's music, creating music, if it's art, creating paintings, if it is design, designing, if it's a performance, creating persembahan, pentas dan sebagainya kan. So that's one side. The other one is the supply side. The other one is demand side. Very few people talk about demand side. Demand side ini ialah orang, they want it, you know, it's a want, you know, the demand. If let's say you create a concert and you know,
3: Tak ada demand,
2: masyarakat tak berkenan konsert gitu, that doesn't happen. The demand side is very important. Kalau kita bandingkanlah penerimaan now, ya, so-so sahaja orang menerima seni ini sebagai bukan sesuatu yang dia nak menjiwai, merasai, tapi okay lah, you know, it's not that. You can say that we are more, say, shopping culture, pergi, you know, instead of going to a talk, going to a discussion, going to forum, going to see an arts commission, listen to music, people rather go to shopping mall, maybe it's cool. You know, so that is important.
0: So kesimpulan kita punya borak ni, Hedy, hukum ekonomi normal. Kalau supply terganggu, maknanya demand pun akan terganggu. So macam mana generasi hari ini nak appreciate seni kalau waktu generasi diorang muda ketika itu tak diberikan pendedahan, tak diterapkan aspirasi seni dalam diri diorang? So macam mana kita nak expect diorang appreciate seni pada hari ini? Frekuensi Fikir 107.9.

0: ke dalam dada anak-anak kita, anak muda kita. Bisa di satu hari musik lain akan mengambil tempat. Karena di dalam dada mereka itu kosong. Tidak ada apa-apa. Semua juga macam kita mengajar anak kita pergi belajar agama. Walau bagaimanapun, dia pergi berapa tinggi pun, dia jarang tidak menukar agama. Karena agama yang telah diajar bapaknya telah tersimpan dalam dada dia. Itu juga muzik. Supaya muzik lain tak boleh mempengaruhi jiwa.
1: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu Dope, tolak gigit.
2: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
1: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
3: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
4: Ini masanya
3: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Muda present Bob Culture dari gaya hidup, muzik dan apa je. Semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube Rakita.
5: Asam rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
6: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
5: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
7: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
8: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
9: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kepada korang semua yang mungkin berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini, mungkin berada di pantai timur, ada di selatan, utara, timur dan barat, ada juga yang ada dekat Asia Barat ke timur tengah ke, kan, Rusia. Tak kira lah korang berada di benua mana dekat atas muka bumi ni, korang boleh dengarkan kita orang secara streaming. Betul tak, Edi?
1: Betul. Yang penting korang kena ada internet dan korang boleh pergi dekat browser, boleh tekan rakita.my. So, kat mana korang berada, kita orang sentiasa ada dengan korang. Again, korang boleh layari rakita.my untuk streaming secara online.

0: Itu dia, finally we are wrapping up Frequency VK. And you know, it's a very fruitful session, Bob. To understand sebenarnya dunia seni dekat Malaysia ini, sebenarnya dia sedang berkembang. Ekosistemnya sedang bercambah. Gitu.
1: Alright, so perlukan sokongan korang. Lebih lagi, so kalau korang ada nampak penggiat-penggiat seni kita ni tengah doing something, so korang support lah dengan kalau boleh beli diorang punya produk tu, beli. Kalau tak boleh beli, just share dekat media sosial korang. Okay, alright, kejap lagi kita akan masuk untuk YTJT, salah satu segmen baru ni. Yang tak tahu jadi tahu. Kejap lagi korang akan dapat tahu semuanya. Terus sekali kita 107.9.

0: suka Discover Music baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
1: Untuk info lebih lanjut, check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Rakitiviti.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
6: Masih lagi bersama Bob dan juga Heidi di Stok Petang. And up next, kalau korang tak tahu, kita akan pastikan korang semua tahu dalam YTJT.
7: Yes, alright, di mana singkatan YTJT adalah yang tak tahu jadi tahu. Jadi kita nak bagi tahu kat korang semua. Of course, kita akan cerita banyak benda dalam segmen ni, termasuk juga update-update gigs yang korang kena datang, especially untuk support penggiat-penggiat seni kita, ekosistem supaya akan terus tumbuh mekar dalam industri muzik Malaysia ini. Okey, kejap lagi kita ada satu gig untuk geng-geng yang suka keras-keras. Ini ruang untuk korang semualah. Alright, teruskan Rakita 107.9.

0: dan juga Heidi kini melangkah masuk ke dalam YTJTN untuk korang semua. Kalau korang semua nak tahu, you know, this is one of like a very very important gig sebab dia menghimpunkan banyak band-band yang legend sebenarnya, Bob.
1: Ya, betul. Kepada korang-korang juga yang sukakan benda-benda keras-keras, kita ajak korang untuk datang ke Keras Over yang akan berlangsung dekat BKL Ceras, salah satu venue yang ikonik, dan juga tarikhnya adalah pada 18 Julai 2026 guys. So ada penampilan-penampilan macam Heidi cakap tadi, antara yang mencuri tumpuan Zero Phobia, termasuk juga Purbawara juga akan ada pada tarikh tersebut. Okay, so harap korang boleh datang beramai-ramai, kasih support supaya perkembangan scene muzik tanah air kita ni akan terus-terus menaik dari semasa ke semasa. So kita ada lagi banyak line up selain daripada Zero Phobia, Phobia, Purbawara. Ada siapa lagi, Eddie?
0: Alright, honorable mentions. Kita kenalah give it up untuk Restrain, kan? Satu band yang sangat legendary dekat dalam kita punya scene. Kita also ada Krusty and Transitions. Alright, so pre-sale tickets akan bermula pada harga RM35, tapi unfortunately dah sold out, guys. So kalau korang nak, korang boleh dapatkan untuk dua lah. Kalau tambah RM45, boleh dapat exclusive oversize Keras Over Tea. Alright, so yeah, turun gig, support sebab kehadiran korang matters to scene kita. Sebab kita jaga kita, kan, Bob?
1: Betul.
0: Alright, stay tuned with us. Lepas ni kita ada lagi satu show yang kita nak promote untuk korang semua, hanya di YTJ.

0: Alright guys, we are back. Tapi this time around, we want to promote you an event that is super duper important to the music scene because it is a benefit gig. So, just a few info lah kan tentang apakah itu benefit gig. A benefit gig, normally it's a gig yang menghimpunkan community untuk membantu for a particular cause. Tak kisahlah kalau kawan-kawan macam tengah sengsara ke ataupun macam, you know, kita kena crowdfund untuk menolong sesuatu venue ke ataupun. And the list goes on. Actually, dia memang adalah budaya Malaysia. So kita nak shout out kepada BF Ampang. Alright, this is a benefit gig untuk membantu behave. Alright.
1: Alright guys, so korang boleh sama-sama support di mana tarikh 19 Jun 2026, hari Jumaat, jam 8 malam, bertempat di Behave Ampang. Okay. Dan siap nak bagi korang free snacks lagi. Okay. Tapi korang yang datang dekat gig ini guys, korang kena buat donation lah kalau boleh kan. Minimum RM20 untuk kita donate kepada gig ini, dan akan menampilkan band-band seperti Sunburn ada, Merciless ada, Middle ada, Razorfly dan juga 21 Miles Away guys. Dan kalau korang pergi nanti, korang jangan terkejut tengok poster dia. Poster dia bukan nak jual kopi. Itu memang poster dia macam tu. So itulah kita raikan kreativiti untuk tarik korang datang dan buat donation minimum RM20.
0: I really love the poster. Wow, I suka gila poster dia. It's original. I mean like it has its quirks apa semua kan. Tapi if this is a printed poster, I would definitely beli.
1: Okay, alright. Tapi ada satu yang buatkan I rasa macam off sikit. Latte kat tepi tu yang ada bunga tu. Sebab ini kopi, nampak kopi yang memang ada dekat you know, kedai-kedai yang OG kan, warung-warung. So kita takkan dapat latte berbentuk daun bunga.
0: Tak apa Bob, kita dah masyarakat pasca modern.

0: ke emo juga. Mm-hmm. But you know, that's out for debate lah. Mm-hmm. So okay, it's going to happen 17/7, alright, mm-hmm. dekat Petai Belalang KL, which is going to happen on a Friday. So korang dah habis-habis kerja, korang boleh lah bergegas-gegas ke sana untuk melepaskan stres-stres kerja maybe. Alright, and yeah, jangan lupa untuk dokumentasikan segala pengalaman korang and tag rakita.my.
1: Alright guys, harga tiket pre-sale RM45. Kalau korang rasa korang nak sumbang lebih, beli dekat door, tapi pastikan korang sampai dekat door nanti RM55. Okay, so pintu akan dibuka jam 8 malam pada 17 Julai hari Jumaat macam Hedy cakap tu, dan of course dokumentasikan korang punya live dekat sana dan tag rakita.my.
2: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Masuk je tengah hari, perut dah start sound check. Melodi keroncong. Mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur, dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Muda presents Lapar Ke Tu. Menu sedap-sedap di social media Rakita.
3: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
4: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
5: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
6: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
7: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
8: Kami Ravage dan kami tolak beli tiket reseller.
9: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
10: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
11: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
12: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
13: Kami Toko Kilat.
14: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
15: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari,

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kepada korang semua yang mungkin berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini, mungkin berada di pantai timur, ada di selatan, utara, timur dan barat, ada juga yang ada dekat Asia Barat ke timur tengah ke kan, Rusia. Tak kira lah korang berada di benua mana dekat atas muka bumi ni, korang boleh dengarkan kita orang secara streaming. Betul tak Hedy?
1: Betul. Yang penting korang kena ada internet dan korang boleh pergi dekat browser, boleh tekan rakita.my. So, kat mana korang berada, kita orang sentiasa ada dengan korang. Again, korang boleh layari rakita.my untuk streaming secara online.

0: Rakita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi, and we're gonna wrap up YTJT. Kalau korang nak tahu, our version of YTJT is yang tak tahu jadi tahu. So korang semua tak tahu mana pergi event ni, sekarang korang pun dah tahu dah.
1: Alright guys, lepas ini kita akan masuk untuk sejam yang terakhir. Kita orang hajat untuk korang dengarkan kembali frekuensi fikir kita orang borak tentang kenapa kerjaya seni kita dipandang sepi. Jadi teruskan Rakita 107.9.

0: Local Discover Muzik Baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Rakitiviti.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Pelanggan semua bank di Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana mesin teller automatic ATM atau mesin kitar semula pintar SRM tanpa dikenakan charge RM1 mulai 1 Julai 2026. Pengumuman itu dibuat Persatuan-Persatuan Bank di Malaysia, ABM, Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia, AIBIM dan Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia, ADFIM dalam satu kenyataan bersama yang dikeluarkan hari ini. Menurut ketiga-tiga pihak itu, inisiatif berkenaan membolehkan pemegang kad debit di Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara tanpa mengira bank pengeluar kad mereka dengan pengeluaran tunai percuma tanpa had. Sekian saja berita yang disunting daripada Berita Harian. Terus kekal di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
5: Alright Bob, hari ni kan, we really need to talk about this. Sebab every time kan, we talk about masa depan ekonomi negara, kita selalu mendengar jargon-jargon yang famous, yang popular. Antaranya of course lah, inovasi, ekonomi digital. Yang ni selalu mencetuskan perdebatan AI, kemahiran masa depan, pemikiran kreatif. Tapi in reality kan, bila ada satu pelajar Bob menunjukkan minat dalam music, seni visual ataupun teater, dia selalu macam terima satu stigma yang, you know, orang akan tanya balik dekat dia, betul ke kau nak teruskan kejayaan kau macam ni? Kerja nanti macam mana?
1: Ha, betul-betul. Stigma-stigma tu masih lagi berlega walaupun kita dah ada dekat tahun 2026. So kalau kita gelodak-gelodak sikit, portal Ministry of Communication menjangkakan sektor kreatif menyumbang lebih daripada RM30 bilion untuk ekonomi negara kita.
5: RM30 bilion.
1: Yes, satu portion yang sangat besar kan. Tapi kalaulah sektor kreatif ini dijadikan sebegitu penting, tapi kenapa pendidikan seni masih lagi dianggap pilihan kebelakang-kebelakang? So guys, dalam frekuensi fikir, kalau korang ada pendapat korang, mungkin korang nak lontarkan opinion korang, jangan malu-malu, jangan segan-segan, boleh DM media sosial kita orang, rakita.my. Sama-sama kita fikir-fikirkan. Terus kekal Rakita 107.9.
3: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi Fikir, Bob dan juga Hedy kat sini tengah fikir-fikir kenapa kerjaya seni di Malaysia dipandang sepi. Kalau kita singkap peringkat awalan persekolahan kita di sekolah rendah, Hedy, paling saya ingat adalah recorder lah. Itu yang paling seni habis lah ketika itu, selain lukis-lukis pemandangan di tepi sungai, tepi laut kan. Bila pergi ke peringkat sekolah menengah, saya rasa lagilah saya tak ada main alat-alat muzik, tak ada apa. Sampailah ke peringkat universiti, barulah ada tahu, oh ada course spesifik untuk kerjaya-kerjaya seni macam teater, graphic design, muzik dan sebagainya. So kat sini kita tengok satu continuity yang agak terganggu. Dan kalau singkat balik ketika zaman sekolah rendah itu juga, hanya pelajar-pelajar yang T20 ada privilege dapatkan kelas muzik dekat luar. Belajar piano lah, belajar biola lah, organ lah. Kita orang yang B40 ni, recorder je lah yang menjadi paling seni ketika itu. So itu yang kita nak borakkan sekarang ni.
2: Betul, Bob. Jika keluarga yang berada je dia mampu membayar kelas-kelas tambahan kan, untuk pergi ke kelas-kelas piano, macam mana pula dengan kita yang hanya mampu untuk bergantung kepada silibus-silibus sekolah dan juga pembelajaran kelas muzik pada ketika itu? Dan Bob, pada ketika itu juga, bagi ramai rakyat Malaysia, itulah keseluruhan pengalaman pendidikan muzik kita, which is the recorder itulah. Sedangkan di dalam industri kreatif, when we talk about the supply of the creative industry, memerlukan macam-macam sektor. Contoh kan, Bob, you minat film, ada, you perlukan pengubah muzik, you perlukan someone who does film scoring ataupun Foley, you perlukan someone untuk terbit audio tu, composer, jurutera rakaman, pencipta kandungan digital, macam-macam lah when we talk about the supply of the creative music industry. So building up on this, right, kita pun ada dengar juga daripada Maizun Umar, pengarah KL Art Gallery, tentang kesinambungan supply dan juga demand industri kreatif di Malaysia.
3: So culture is a way of life kan. Jadi two aspects. Satu is supply side. Supply side ni lah sebagai apa ni, people who produce or people who provide the creative service, or you know, if it's music, creating music, if it's art, creating paintings, if it is design, designing, if it's a performance, creating persembahan, pentas dan sebagainya kan. So that's one side. The other one is the supply side. The other one is demand side. Very few people talk about demand side. Demand side ini ialah orang, they want it, you know, it's a want, you know, the demand. If let's say you create a concert and you know,
4: Tak ada demand,
3: masyarakat tak berkenan konsert gitu, that doesn't happen. The demand side is very important. Kalau kita bandingkan penerimaan now ya, so-so sahaja orang menerima seni ini sebagai bukan sesuatu yang dia nak menjiwai, merasai, tapi okay lah, you know, it's not that. You can say that we are more, say, shopping culture. Pergi, you know, instead of going to a talk, going to a discussion, going to forum, going to see an arts commission, listen to music, people rather go to shopping mall. Maybe it's cool. You know, so that is important.
1: So kesimpulan kita punya borak ni, Hedy, hukum ekonomi normal. Kalau supply terganggu, maknanya demand pun akan terganggu. So macam mana generasi hari ini nak appreciate seni kalau waktu generasi diorang muda ketika itu tak diberikan pendedahan, tak diterapkan aspirasi seni dalam diri diorang? So macam mana kita nak expect diorang appreciate seni pada hari ini? Frekuensi Fikir 107.9.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ini.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi Fikir, Bob dan Heidi. Nak ajak korang semua fikir-fikir kenapa kerjaya seni dipandang sepi. Kalau kita tengok negara Korea Selatan sangat-sangat jealous apabila industri kreatif menyumbang kepada GDP negara Korea Selatan sebanyak 105 bilion US dollar. Tak payah pergi jauh-jauh, tengok Indonesia pula 94 bilion US dollar. Negara kita menyasarkan 31.9 bilion ringgit dengan pelaburan 11.1 milion ringgit. Melalui juga disasarkan kepada My Creative Venture dan juga Cendana.
2: And Bob, selalunya kan there's always two sides of the coin, right? Kita ada satu side of the coin tu, kita nampak ada pelaburan, ada pertumbuhan dan juga peluang. But on the other side of the coin, kita boleh tengok pekerja kreatif ni seringkali berkata tentang perkara-perkara yang agak concerning lah. For example, tentang payment yang lambat, kerja freelance tak stabil, pendapatan yang tidak menentu. But here's the thing, only until recently penggiat seni ni kita dilindungi dengan kerjasama antara FINAS dan juga Jabatan Insolvensi Malaysia untuk membantu mengurangkan beban kewangan and also nak meningkatkan kesejahteraan penggiat seni and also penggiat-penggiat industri kita lah melalui nukilan di Facebook Fahmi Fazil. Alright, so building up on this, right, bagi kelestarian industri kreatif tersebut, kita ada pengenalan dana citra yang bernilai 10 juta yang dilancarkan dengan fokus terhadap pembangunan kandungan yang berteraskan identiti nasional untuk, you know, melibatkan film, production film, dokumentari, film pendek dan sebagainya. So here's the thing, alhamdulillah, bermulanya industri seni kita dekat Malaysia pada, you know, tahun 1970-an, kini kebajikan penggiat seni semakin berjalan maju, walaupun, you know, it's after 40 years lah. So kita harap selepas ini peningkatan nilai industri pun semakin naik dan juga yang paling penting, kualiti hidup individu penggiat seni kita pun semakin naik.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frequency Fikir bersama Bob dan juga Heidi. So we're talking about our creative industry ni yang senantiasa menjadi pilihan kedua ataupun dia sangat-sangat sepi. But throughout our entire conversation today, kita boleh memberi satu kesimpulan ataupun harapan yang Malaysia sebenarnya mahukan industri kreatif yang bertaraf dunia. Jadi kita sedang menujulah untuk membina satu ekosistem yang sangat-sangat baik dan juga bagus untuk kesejahteraan semua orang. So we can already see Malaysia dah banyak menghasilkan animasi yang bertaraf dunia. For example, Mecha Mato, Upin Ipin, Bobo Boy dan juga lain-lain. And also kita pun dah banyak export kita punya artis tempatan kita ke negara-negara yang luar. So kita tahu bakat bukan masalah. Kita dah ada bukti dah. Tapi cabarannya sebenar adalah untuk kita membina laluan yang jelas daripada sekolah ke institusi pendidikan, ke industri dan akhirnya ke kerjaya seni yang mampan.
2: Alright, menarik juga saya nak bawa satu case study daripada figura ini. Beliau ni merupakan graduan yang memegang segulung ijazah sarjana dan juga merupakan anugerah Net Chancellor, dan beliau juga dinobatkan sebagai pelajar terbaik dan mendapat Masters Excellence Award. Ini bukan biasa-biasa punya orang. Sir Hafiz Hassan, beliau ni viral lah penulisan beliau dekat Facebook bertajuk Jangan Hina Kerjaya Seni. So cerita beliau ni sangat-sangat menarik apabila waktu SPM beliau ambil sains pure lah. Memang ada sains, kimia, fizik, bio dan juga menambah satu lagi subjek tambahan iaitu pendidikan seni. So rezeki dia flying colours untuk result SPM dia, dan dia mendapat dua offer. Satu pesu dalam science stream, satu lagi pesu untuk art stream lah. So secara beraninya beliau mengambil art stream. Ini memang menyebabkan ramai ahli keluarga beliau, kawan-kawan semua macam terkejut lah dengan pilihan itu. Sampai ada yang cakap dekat dia, kau ambil kos seni ni, kau nak jadi pelukis tepi jalan ke yang lukis muka-muka orang tu? Beliau pun ada nukilkan dekat Facebook, korang boleh baca. Tetapi intisarinya sangat-sangat bagus, di mana punca beliau ambil kos seni adalah nak negara kita berada setaraf dengan negara-negara maju yang lain. Beliau rasa kita sebagai rakyat Malaysia ni bangga dengan produk dan juga kereta import, tetapi kita tak pernah berusaha untuk capai setaraf dengan mereka-mereka itu. So beliau ada cakap lagi, untuk pengetahuan, negara kita ketandusan designer dan juga artis yang berkualiti menyebabkan produk-produk yang dihasilkan oleh negara kita tak menjadi kebanggaan seperti produk dari negara luar. Dia ada bagi contoh, kalau hujung minggu korang boleh pergi tengok dekat gedung perabot biru kuning tu, banyak orang beratur nak dapatkan produk buatan Sweden, especially perabot yang berkonsepkan minimalis dan ringkas. Sedangkan negara Malaysia kita jauh lebih hebat dengan penghasilan produk dan juga perabot ukiran dan sebagainya, cuma masih belum diketengahkan dengan baik untuk mendapat daya tarikan pengguna. Dan dia decide selepas habis dia grad jadi cikgu. Jadi cikgu juga, dia cakap jadi cikgu untuk seni. Dia nak educate generasi muda hari ini supaya appreciate seni, sebab beliau tahu hari ini kalau kita semai benih, ke depan kita boleh tuai hasilnya.
3: Kalau kita tidak semaikan muzik-muzik tradisional asli ini ke dalam dada anak-anak kita, anak muda kita, usah di satu hari muzik lain akan mengambil tempat. Kerana di dalam dada mereka itu kosong, tidak ada apa. Semua macam kita mengajar anak kita pergi belajar agama. Kalau bagaimanapun, dia pergi berapa tinggi pun, dia jarang nak menukar agama. Kerana agama yang telah diajar di bapaknya telah tersimpan dalam dada dia. Itu juga muzik. Supaya muzik lain tak boleh mempengaruhi jiwa.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
4: Bila beat masuk, kita akan sing in. Kita sing ke heavy. Genre yang semua tahu tapi

0: mereka. Rakan Muda presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify Rakita.my.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
2: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
3: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times!
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
8: Saya Reza Radian.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kepada korang semua yang mungkin berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini, mungkin berada di pantai timur, ada di selatan, utara, timur dan barat, ada juga yang ada dekat Asia Barat ke, timur tengah ke, kan, Rusia. Tak kira lah korang berada di benua mana dekat atas muka bumi ni, korang boleh dengarkan kita orang secara streaming, betul tak Hedy?
1: Betul, yang penting korang kena ada internet dan korang boleh pergi dekat browser, boleh tekan rakita.my. So, kat mana korang berada, kita orang sentiasa ada dengan korang. Again, korang boleh layari rakita.my untuk streaming secara online.

0: aku rasa dalam EP ni dia macam dia bagi aku satu tanda soal macam untuk kita.
1: Rakita 107.9.

0: lagi sekarang muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Rakitiviti.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Muda presents Buka Cerita. Saksikan dan dengar.

0: harga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
2: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula. Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Rakiviti.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang? Ini masanya korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Berkulture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Muda present Berkulture dari gaya hidup, muzik dan apa je. Semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube Rakita.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba.

0: diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, Wabi Taufik Johari.
1: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
2: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
3: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
4: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller.

oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik. Anugerah lagu indie 2023.

0: rekaman muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Rakitiviti. Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Seorang atlet freestyler. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Zim Ahmad. Bagaimana ia bermula, Zim? Freestyler.
2: Panjang. Saya mula daripada saya sekolah rendah. Saya main. Lepas tu saya jumpa seorang doktor freestyle ni. Dia first freestyler dekat Malaysia. So dia yang bawa saya pergi buat show apa semua. Lepas tu saya lost contact dengan dia. Saya start balik 2010. Saya main. So sampailah sekarang. Tapi daripada dulu kita main suka-suka je. Saya Ole pun saya tak tahu Ole tu Ole nama dia. So kita memang suka sukan tu. Lepas tu lama kelamaan tengok dekat TV freestyle ada tournament yang sampai masuk TV apa semua kan. Saya macam aku ada bakat ni kan. Macam nak try pergi jauh lah. So kita start travel apa semua. Dan social media pula sekarang. So worldwide boleh kenal. So saya teruskan buat. Dan alhamdulillah daripada situ social media banyak membantu juga lah sebenarnya.
3: Jadi permulaan Zim tu, time tu umur berapa Zim?
2: 11, 10, 11, 12.
1: Oh muda. Muda. Betul.
3: Muda.
1: 10, 11. Di mana anda ketika?
3: Jadi maknanya all yang skill yang Zim develop tu develop sendiri lah?
2: Ada yang sendiri. Kalau first nak start kena ada basic.
3: Okay.
2: Dah ada basic, kita nak jumpa, kita nak build character tu lah yang kena study trick sendiri buat macam tu lah.
3: Faham, faham.
2: Yes.
3: Jadi macam each atlet biasanya freestyler ni dia ada dia punya skill-skill tersendiri.
2: Yes. Betul. Betul.
3: Macam Zim, ada tak Zim Jaya create Zim punya move sendiri?
2: Ada. Buat masa sekarang ada. Ha. Dan saya happy sebab hampir semualah freestyler kat Malaysia boleh buat trick tu.
3: Okay.
2: Dan saya rasa saya reka trick tu 2013, 2014. Nama dia Gerudi.
3: Gerudi ya? Okay.
2: Lepas tu ada juga slap. Adalah trick-trick dia yang saya buat. Yang orang tahu. Kalau orang buat, cakap tu Zim Ahmad ni trick.
0: Saksikan video penuh

0: bersama saya Nira Azizi dan tetamu jemputan saya Aminatul Mardia. Nak tahu jugalah macam kalau Amin as a lawyer, you selalu ambil kes-kes macam kes bunuh, kes, banyak kes jenayah lah kan. Tapi apa benda aspek yang you nilaikan before you ambil kes tu?
1: Sebenarnya kalau kita dapat satu-satu kes tu, kita akan just tengok fakta lah.
0: Okay.
1: Tengok fakta, tengok dokumentasi. And biasanya kalau kes-kes bunuh, kes-kes yang gantung ni semua, kita takkan jumpa dengan tertuduh dulu. Kita akan jumpa dengan keluarga dulu.
0: Oh, kenapa jumpa keluarga?
1: Sebab diorang di dalam penjara kan, penjara reman. Oh. Jadi keluarga yang akan approach kita. So bila keluarga bercerita, so daripada basic cerita tu kita akan dapat gambaran. Lepas tu baru kita jumpa tertuduh di penjara. Bila jumpa di penjara, kita tahu cerita yang berlaku. Then daripada situ kita akan nilai lah sama ada kes itu ada value tak untuk kita ambil. Adakah kita boleh menang ke, tak boleh menang ke, benda macam itulah. Dan kita advise family. Okay, kes ni mungkin peratusan nak menang ni sangat susah contohnya. Ataupun boleh menang tapi ada isu-isu ini. Kita akan explain. Selalunya kita nak pick and choose case tu adalah conscious lah. Kalau kita punya conscious clear, kalau kita rasa macam, okay, klien ni kita patut ambil, dan kita ambil lah.
0: Kenapa sebab kalau kita tolak kes ni kan, pernah tak sekali Min tolak kes klien yang dia tak puas hati? Ada tak? Pernah dapat tak ugutan ke? Dia kata kalau you tak ambil I punya case ni, I nak saman you. I nak
1: ni tak ada
0: jatuhkan you punya kerjaya.
1: Tak adalah. Tak ada. Setakat ni okay je. Because kita kalau tolak pun, kita explain kenapa kita tolak. And kita tak adalah tolak macam marah-marah ke apa tak. Semuanya kita buat professionally lah.
0: Tapi sepanjang Min dalam bidang ni, ada tak orang yang kena ugutan macam tu?
1: Ada. Masa zaman saya kerja kerajaan ada.
0: So kalau kita macam mana nak buat?
1: Kita jadi magistrate, kita jadi Timbalan Pedang Raya. Masa saya jadi magistrate di Pontian Johor, masa tu saya bukan hanya kena ugut, saya kena hantar sihir lagi. Sampai saya
0: pernah kena sihir? Sebab
1: tu,
0: apa?
1: Masa tu sebab saya, tak tahulah ni kita jumpa orang bijak pandai lah, yang pandai berubat ni kan. Dia kata sebab kejadian tu lepas saya jatuhkan hukum 18 bulan penjara masa tu pada someone yang buat kesalahan dadah lah. So family dia hantar pada saya, marah lah. Mungkin anak dia kena masuk dalam kan. But it was very bad. Saya pitam on bench. On bench maksudnya dekat tempat hakim tu kan. Saya pitam. Lepas tu saya terpaksa pergi HUKM untuk buat operation. Darah beku lah dalam
0: darah
1: kepala.
0: Darah beku dalam kepala.
1: Masa tu. Sebab tu saya kena transfer from Johor to KL. Jadi magistrate KL pula. Because mungkin orang perempuan tak sesuai lah kat situ.
0: Lain ingatkan macam dalam bidang hiburan saja ke?
1: Tak, ada. Mana-mana pun ada.
0: Undangan pun memang ada juga orang pakai sihir kan?
1: Ada.
2: Saksikan video penuh

0: semua kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Masuk je tengah hari,
1: perut dah start sound check.
0: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Muda presents Lapar Ke Tu. Menu sedap-sedap di social media Rakita.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
0: Kita biasa dengar. Aku dah bayar lah platform stream music aku. Tak

0: Okay, Kemi, kata-kata untuk orang-orang di luar sana yang mungkin tengah nak belajar surf skate di atas daratan ataupun di atas air. So, you nak cakap apa dengan orang?
1: Eh, cakap, just go for it. Mm-mm. Kalau you tak pandai berenang, I pun tak pandai berenang.
0: Okay.
1: Tapi just go for it. Kalau you minat, you buat.
0: Mm-hmm.
1: Try anything new in life. Mm-hmm. Try, discover what you like and what you don't like. Mm-hmm. And just go for it.
0: Okay, alright. Mungkin ada kawan-kawan kita kalau sana yang terlalu memikirkan apa kata orang, perception orang. So, apa you nak cakap?
1: Like, kenapa nak kisah kan? Pasal orang cakap apa kan? Biarlah dia orang. Kalau you terror pun, biarlah kan? Kalau you tak terror pun, biarlah kan? Janganlah fikir apa orang cakap. Like, you nak buat, you buat. Kalau orang cakap apa, dia jealous lah tu. Sebab dia tak ada benda yang you ada.
0: Well said.
1: Life tips.
0: Okay, terima kasih Kemi kerana spend masa borak-borak dengan I.
1: For inviting.
0: Yes, banyak I belajar dengan you tentang dunia-dunia skate ni. Dan kita orang doakan semoga you and career you sebagai skate di atas daratan maupun lautan kan terus tercapai. Dan I doakan sampai satu masa nanti I nak tengok you di TV lah. I buka channel, apa channel lah.
1: Wow. Kan.
0: Jenama minuman bertenaga yang ada lembu dulu. Kan. You ada dekat atas macam tu. Oh, yeah, yeah, that's Kemi from Malaysia. Yeah.
1: Wow.
0: So, I macam,
1: oh. Okay, okay.
0: Alright, so I doakan you.

0: Jadi macam tu, insyaAllah. Dan nantikan kepada korang semua untuk episod-episod Bob Culture ke depan-ke depan.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
2: Dengarkan sekarang senaran oleh Late Night Frequency featuring Ichu, juara lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2022.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Aku Nazar daripada The Times. Budak-budak Melayu semua nak slang nyanyi pun macam slang UK masa tu. So it's different. But when I dah, masa tu kita dah, bila saya think it's time to buat lagu Melayu, bila OAG dia tak buat album English dah, saya dengan Alim, sebab saya daripada Kuching, saya berhijrah ke Kuala Lumpur tahun 1995 untuk tengok scene kat sini. Sebab saya minat dengan indie, hardcore, punk scene di sini. Saya berhijrah, ada kerja di sini, terus memastautin daripada 95 sampai sekarang dah 2025 dah. Berapa tahun dah saya rasa? 30 tahun kan. So from there, because I memang I into dengan budak-budak music independent kan. So masa tu, bila OAG start buat album Melayu, open radio friendly, dengan Alim. So kita orang, I try to macam break the, my idea, aku nak main, takkan nak main obuti-obutinya. Nyanyi lagi sedap cerita eh. Kau nak jadi Oasis, kau nak jadi Blur, but dia bigger. Pasal tu, so kita pun nampak Indonesian pun dah start buat band alternatif Melayu kan. Alternatif bahasa Indonesia kan. So why not kita buat juga? Oasis dah awal dah mainstream. Masa dia break the indie dulu, kalau kau indie tu, kau grunge ke pun, kalau kau sign with the major label, you are considered sell out. And budak-budak si macam, sell out. Tapi itu tak adalah pemikiran saya. Music is music kan. Saya dah fikir. And it's very like extreme. Kau kan dipulaukan. Sebab OG first album, second album, bila dia orang terlalu big, sampai kena baling telur dekat satu show kat Sunway. After a few years, the idea of nak buat Melayu punya pula. Yes, dia tak adalah fikir aku nak pergi mainstream. Tapi when you dah lama sangat, you cakap benda tu, no. Kata kalau kita band-band terus fikir kalau kau sign dengan major label, kau be getting big, sell out, tak ke mana lah. Yes. Luckily, when we doing the opera Satellite Inc punya album, saya buat mesti all the 70% on the Satellite Inc is my composition. Kalau dia pun is boom, is very big. During the time akustatik, saya tak langgar lagu akustatik, suddenly masuk anugerah juara lagu masa tu, kau from the street dan tiba-tiba lagu akustatik kau. Lepas tu siapa lah yang Astro punya jazz lalu tu, orang Singapura tu, Ramli MS asking me, Nazar, kau masuk final kan, kau tahu note dia apa ya? Tak tahu lah bro. Ha, cakap direct-direct, kau tak tahu gua buat lagu by heart macam tu je kan. That's indie for me. I'm from the street.
0: Saksikan video penuh sekali.

0: Maisukan Corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
1: Zim Ahmad.
0: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal. Saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okay tak apa Zim, kau main seorang lah, aku tak main dah.
1: Betul.
2: Masa awal-awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim. Kena oleh. Lepas tu kena post sebab tu video. Tapi sekarang orang DM lah nak kena oleh dengan saya.
3: Oh, dia orang sendiri minta.
2: Kena oleh sekali je lah. Diorang nak lah benda tu. So dah jadi satu kerja sebab tu saya nak kena oleh.
0: Pernah-pernah ni. Pernah. Okay, macam Zim cakap awal-awal dulu orang tak suka. Pernah jadi kes, biasa. Okay, ni kita biasa lah. Kalau kita main bola ke atau futsal ke, bila kita skill lebih sikit.
1: Betul.
0: Orang parap, Mat.
1: Betul.
0: Confirm orang parapnya.
1: Betul.
2: So, benda tu kita kena ready lah. Kita kena, kita tahu kita main macam tu. Dan orang akan bagi itu normal. Itu kita sendiri faham. Mana boleh kita oleh. Lepas tu kita, orang tu, confirm lah dia mental. So, dia marah, kita kena ready je lah. Sama ada minta maaf ataupun oleh lagi.
1: Zim memang biasa main pair, ada pair sendiri lah kan.
2: Ada pair dia susah sikit lah.
1: Betul. Pergerakan semua dah memang dah tahu apa semua kan. Tapi every time kena oleh tu, oi, kita yang ngilu. Oi.
0: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
2: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
0: Max dua orang.
2: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk saya keluar. Kita tak boleh main banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
1: Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
0: Ya.
2: Betul. Keluar kita je.
0: Kan? Bagaimana pentingnya latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesannya Zim?
2: Masa dekat sekolah dulu apa yang saya belajar?
0: Sampai sekarang?
2: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni. So saya fokus lah apa yang kita minat. At least dia ada beberapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup, sekadar cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni tu lah yang bawa saya guna sampai sekarang.
4: Saksikan video penuh

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga.
1: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Rakitiviti.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

Bintang LXF oleh LXF Lagu Hip Hop Terbaik Anugerah Lagu Indie 2023 Rakita.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Rakan Muda Prizan, buka cerita masih lagi bersama saya, Nira Azizi dan Aminah Tul Mardia. Okey, tadi kita dah tanya sedikit, sebab sedikit lah tentang orang kata kes rogol, kes bunuh, kes yang tengah viral kan? And tadi kita cakap, masyarakat selalu kata peguam suka ambil kes-kes yang viral kan? Tapi ada juga segelintir masyarakat yang letakkan dalam diorang punya pemikiran. Kita kalau nak fight dengan orang yang ternama, orang yang public figure, VVIP, confirm akan kalah. Apa you punya pandangan pasal tu?
2: Banyak komen saya dapat dalam, even dalam my content pun akan cakap, orang marhain akan ke dalam, orang yang VIP akan kelepas. Sebenarnya tak tahulah, prinsip saya adalah saya masih percaya kepada sistem kehakiman Malaysia. I still believe in the justice system, yang mana semua keputusan dibuat mengikut peruntukan undang-undang, semuanya dibuat mengikut dokumentasi. Nak komen pasal ada unfairness, ada pilih kasih, ada pintu-pintu gaib ni, I think it's out of my, di luar bidang kuasa saya lah, di luar pengetahuan saya. Tapi orang awam kena faham, mahkamah ada tanggungjawab untuk menilai dokumentasi, kita panggil exhibit lah, exhibit. Dan kadang-kadang kalau kes tu ditarik balik lah contohnya, dia dah bicara, tiba-tiba mahkamah kata okey, dilepaskan tanpa dibebaskan contohnya, selepas dapat arahan daripada timbalan pendakwa raya. So yang membuat pertuduhan dan menarik pertuduhan adalah pihak timbalan pendakwa raya, bukan mahkamah, dalam keadaan macam itulah. Dan kalau mahkamah berpendapat pihak pendakwaan ni dah minta untuk tarik balik, dia akan bagi arahan je untuk kes tu dilepaskan macam tu. So proses tu bukan proses yang mudah. Untuk sampai kepada keputusan melepaskan seseorang tu bukan mudah.
1: Dia ada banyak prosedur.
2: Banyak proses.
1: Bukannya orang kata
2: buat surat, dia kena tunjukkan bukti. Dia bukan satu yang macam, oh just because you VVIP, you lepas bebas. Tapi memang orang awam beranggapan sedemikian. Kita faham. Mungkin orang cakap orang banyak duit boleh hire peguam, boleh buat pintu belakang.
1: Kita kan tak ada duit, kita tak mampu nak bayar lebih. So
2: faham. Tapi nak saya tak boleh nak kata itu yang sebenarnya berlaku, because realitinya tanggungjawab mahkamah adalah untuk menilai keseluruhan keterangan. Tanggungjawab DPP kalau dirasa selepas perbicaraan berjalan, oh evidence ni tak menunjukkan kes ni kuat, dia boleh tarik balik kes. Itu hak dia. Memang dalam perlembagaan persekutuan, memang dalam kita punya undang-undang dah menyatakan sedemikian.
1: Sebab saya fikir macam nak jadi peguam ni bukan senang tau. Kejayaan ni adalah kejayaan yang sangat, orang kata sangat heavy bagi saya. Tak semua orang boleh. Tak semua orang sesuai jadi peguam.
2: Mungkin. Tapi sebenarnya kalau as long as you wanted to try, you willing to try, saya rasa setiap orang dia ada capability untuk melalui kesusahan apa-apa pekerjaan pun lah.
1: Apa-apa pekerjaan pun. Kalau kita nak capai dan satu standard tu, kita akan melalui banyak fasa, banyak cabaran yang kita
2: selagi dilalui. Kita diuji tu maksudnya hadiah-hadiah yang indah-indah di hujung.
1: Akan ada, dia akan ada. Cuma take time, kena sabar.
2: Kena sabarlah sikit.
0: Saksikan video penuh

0: Culture untuk episod yang kedua. So hari ni saya bawakan seorang boleh katakan sangat mahir dalam dunia-dunia skate. Kita ada Kemi. Yay.
1: Hi.
0: Okay. Alright. Alright. So Kemi, mungkin boleh cerita dulu your latar belakang skate. You asal daripada
1: Kuantan.
0: Kuantan.
1: I dilahir dan dibesarkan kat Kuantan. Dan pada umur 20 tahun, I dah pindah KL lah.
0: Okay.
1: So, bila I dah pindah KL, I start bekerja. And then, after 5 years, I've been busy working like 9 to 5 job.
0: Okay.
1: I realised that I kind of like lost myself, sense of self lah. So, I try to find something that I like. Masa tu, surf skate tengah.
0: Okay.
1: Boom skate.
0: Boom
1: so,
0: skate.
1: Macam, I pernah main skateboard.
0: Okay.
1: Tapi macam fail lah.
0: Fail. I faham.
1: Lepas tu, I ada kawan yang mengajar kat dalam sport ni. So, I macam, okay lah. Nak try lah.
0: Okay, okay. Alright. Itu dia serba sedikit mengenai Kemi. Dan Kemi ni, bila korang selongkar Instagram dia lah kan. Macam-macam ke benda-benda skit yang dia buat kan.
1: Stop
0: I. I bukan stop. I research. Research. Okay. So, di atas daratan ada. Di atas air pun dia ada. Semuanya kita akan borakkan lah.
1: Bukit pun ada.
0: Atas bukit pun ada. Oh, you kan?
1: Taiwan lagi.
0: Oh, you yang I jumpa dekat dalam video yang main turun bukit, tangan kat belakang.
1: Wih. Tu ekstrim sangat. Oh, okay. You mendaki bukit sahaja.
0: Oh, okay. Saksikan video penuh

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Muda presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times!
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
9: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
8: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
10: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir,

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Aku Naza daripada The Times dengan influencer tak ada background belajar muzik whatever. Tapi I sepatutnya belajar muzik lagi menyenangkan. Aku menyesal tak belajar muzik dulu. Macam gitu. Bila satu jiwa muda. I think sepatutnya I pergi belajar muzik lah. It's good. Tapi kalau I belajar muzik, I mungkin tak dapat feel yang I yang ada masa tu. Sebab I masa tu mostly by heart, by my life, by apa yang berlaku surrounding me, story about my friend, apa yang surrounding. Yeah, it's more real. Kalau abang belajar muzik masa tu, maybe lagi boleh membantu. My skill is more bagus kan. Sebab zaman tu recording pun is still analog. I lucky lah dekat Synchro Sound. We are like the last few artists in Malaysia yang dapat pergi dekat Synchro recording, merasa recording analog semua. It's different than nowadays punya recording. Sekarang digital apa-apa. Masa tu memang you recording analog, seorang-seorang dengan gitar, kantor kena buat balik semua, backup. It's different. Different experience from the mid-90s, early 2000s, it's different. Dia berbeza sikit. Kita, lepas tu, bila, we are quite macam tour satu Malaysia, we go Singapore. We hampir-hampir dah break. Kita dengan Too Fat, that time, on positive tone. Kita dua-dua album dah mula dipasarkan di Indonesia. During that time, suppose label dah nak suruh buat album baru. Dan masa tu, kau akan merasa tekanan. Label akan cakap, Naza, kau must do another hit. You guys must do another hit like Akustatik. Dia jadi pressure, dia jadi macam. Dan bila kau pun, saya tak nak sayang dengan label juga masa tu. Saya keluar, saya decide saya buat band baru dengan semua, tinggal di seorang masa tu. So dia terus ke label baru. So I go with that time. So we pergi bersama lah. Saya pergi dengan that time, dia pergi dengan OG. Alhamdulillah, first album that time. Masa tu, 20,000 unit on first week. It's like macam, wow. Iman Tang is my manager masa tu. Iman Tang is my punya label lah. Masa tu, yes. So masa tu nampak kemeriahan bila tahun 2004-2006 is a starting of indie music in Malaysia, bahasa Melayu. Kalau dulu in 90s bahasa Inggeris. So bila tengok lots of and come up with datang dengan bahasa lagu album penuh semua bahasa Melayu dengan ritma cara penulisan Melayu tu, I've been very happy lah. Sebab macam dulu tu memang kalau kau main bahasa, buat lagu bahasa Melayu tu adalah satu dosa nyanyi Melayu. Tapi it's okay, exist pun buat lagu ini alternatif tu, it's good, tak ada hal punya, kita okay.
0: Saksikan video penuh sekarang.

0: dalam Main Sukan Corner sama dengan Zim Ahmad.
1: Personal branding.
2: Okay, personal branding lah. Bagi saya, Zim punya personal branding sangat kuat. So, pendapat Zim tentang self-branding budak-budak sekarang ni macam mana? Apa yang perlu?
3: Saya rasa diorang kena fikir dari banyak angle lah. Saya rasa kan. Macam saya, sebenarnya saya tak try hard sangat untuk nak create personal branding tu. Mungkin dah memang ada, saya tak tahu. Saya bersyukur lah dengan benda tu. Pasal kalau nak try hard pun susah juga. So, saya rasa kena fikir daripada banyak angle. Macam saya cakap kat freestyle sekarang, korang nak freestyle ni sebagai apa? Atlet semata-mata, lifestyle, ataupun nak jadi kejaya. Pilih dulu ni, baru korang tentukan.
2: Dia orang kena set direction, kena siap-siap.
3: Kalau dia orang jadi atlet saja, okay, tak ada masalah. Training gila-gila, make sure bawa balik achievement. Tapi kalau korang tahu benda ni agak susah tapi korang minat, jadikan dia lifestyle. Complete kan dari segi banyak benda. Kita jangan buat freestyle dekat Padang je, kita buat kat tempat lain pula. Kita kena be creative lah, jual benda-benda lain selain skill. Contoh kita timbang dekat depan KCC tengah jalan raya macam mana saya buat. So benda-benda tu yang create karakter kita. Dan nak create personal branding tu makan masa yang sangat lama lah.
2: Betul,
3: sangat lama. So benda tu dia lama, tapi bila dah dapat susah nak hilang, orang akan ingat. Budak-budak sekarang ada personal branding, tetapi dia selalu fikir untuk dia saja. Jadi dia nak post dia isap rokok, dia nak post, dia tak fikir dah pasal orang. So benda tu mungkin dia orang tak faham lagi. Macam saya pun dulu pun buat story merapu, santai-santai. Tapi saya tak sedar yang orang tengok saya. Saya tak tahu yang ada sebenarnya orang perhatikan. So lama kelamaan saya belajarlah benda tu kan. Social media tunjuk apa yang kita pro je lah, apa yang kita pakar je lah. Yang benda-benda nonsense tak payahlah tunjuk. Benda macam tu lah. So personal branding macam tu lah saya rasa kena.
0: Fame dengan popularity ni dia one off tau. Kau boleh achieve benda tu, kau boleh dapat. Tapi dalam satu klik je dia boleh hilang.
2: Betul.
0: Tapi personal branding lain. Orang akan akan diingati. Apa yang Zim boleh kongsikan?
3: Best soalan ni. Macam saya lah, saya rasa kalau saya nak famous lebih daripada apa yang saya dapat sekarang ni, bagi saya masa dalam 6 setahun saya boleh lebih. Saya rasa saya boleh hit 2 juta follower. Itu apa yang saya percaya dalam otak. Tapi benda tu saya tak nak. Benda tu saya tak suka. Dan benda yang tak suka tu ramai orang tengok. So benda tu yang ramai sangat buat orang famous. Tapi dia macam pakai topeng, orang tak tahu karakter dia ni siapa.
2: Betul.
3: Semua famous tapi dia tak ada karakter masing-masing kan. So saya rasa macam saya cakap tadi, kalau nak famous senang. Okay, kita buat je benda yang dekat dengan orang tapi yang bukan diri kita.
2: Betul.
3: Macam kita jenis baran contoh. Tapi bila angkat info kita terus jadi happy. Okay guys, so benda tu boleh famous. Boleh. Tapi sebenarnya kita tipu diri sendiri, kita tak suka benda tu. So saya tak nak benda tu. So saya cakap kat freestyle, macam saya cakap, pilih salah satu. Kau nak jadi content creator, dan make sure kau suka apa yang kau buat. Kalau tak suka, tak buat. Tapi kalau diorang tak suka, diorang buat-buat, diorang dapat duit. So benda tu boleh tampung family diorang.
4: Saksikan video penuh sekarang

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Bersama saya Nira Azizi dan tetamu jemputan saya Aminatul Mardiah.
2: Ya, saya.
1: Saya panggil Min lah ya.
2: Ah, panggil Min je.
1: Okay, Min, macam Nira, saya selalu tengok Min punya social media dekat TikTok, Instagram. I tengok you banyak post about apa kes jenayah. You bagi pendapat pasal kes jenayah ni kan. Tapi mungkin dekat luar sana ni diorang tak kenal. Siapakah Aminatul Mardiah ni? Cuba ceritakan sikit background.
2: Sebenarnya saya sebelum menjadi peguam, saya start lepas law school, saya start sebagai timbalan pendakwa raya dulu. Kerja kerajaan lah. Lepas tu sebagai magistrate. So selepas 13 tahun dalam servis, baru saya buka firma sendirilah. So sekarang saya ada firma sendiri sejak 2019 sampai hari ni.
1: 2019? Maknanya dah banyak kes lah yang you dah handle ni.
2: Alhamdulillah lah. Kalau nak kata pengalaman tu, sebagai pengamat undang-undang dah 17 tahun lah.
1: Benda ni konten you tu tak kacau ke? You punya kerja as a peguam je lah. Mana tahu ada peguam-peguam rasa macam, Min ni nak jadi peguam ke? Nak jadi public figure?
2: Because pada saya, education sangat penting. So, bila kes-kes sekarang ni terlampau banyak jenayah berlaku di Malaysia and banyak liputan pada mahkamah-mahkamah punya decision, keputusan-keputusan. Jadi, banyak orang awam yang membuat fahaman sendirilah. Macam diorang tak faham sebenarnya apa berlaku dalam proses perundangan tu. Jadi, konten saya tidak mengusik kepada kenapa berlakunya keputusan itu. But I touch only on proses dan prosedur. So, proses dan prosedur ni kita nak orang awam tahu supaya tak ada sebarang macam mana kan, macam you all sekap jarang lah, macam main teka je apa yang berlaku kat mahkamah. So my intention is for kita ni untuk tahu lebih lanjut tentang proses mahkamah lah, itu je lah. But now I have to say this lah. Now ramai yang buat konten, orang-orang yang mengutuk ni adalah orang-orang yang buat konten sekarang.
1: Ada orang kutuk ke?
2: Ada. Mestilah ada.
1: Apa yang selalu you dapat?
2: Contohnya macam macam itulah, you nak jadi peguam ke? You tak jaga professionalism. Macam bila buat konten kan kita bukan dalam pakaian kita punya pakaian di mahkamah. Kita pakai baju biasa. Lepas tu kadang-kadang make up. Yeah. You know, things like that. It's our daily life kan? So, diorang cakap macam tak professional lah. But orang-orang yang bercakap ni adalah orang-orang yang sama sekarang tengah buat konten. Dan
1: orang
2: tengah
1: yang
2: buat social
1: buat media
2: lah.
1: Yang sama juga. Faham. So, macam orang kata, you memang dapat idea daripada mana nak buat post content ni semua?
2: Masa yang saya start tu is because zaman PKP, banyak orang kena tangkap pasal tak pakai mask lah. Pasal keluar dari rumah. Kan kita tak boleh keluar kan. Jadi masa tu saya tengok ramai orang tak tahu tentang undang-undang. Basic legal right. Kita punya hak undang-undang lah. Jadi pada masa tu saya explain basic sahaja. Tapi lepas tu dapat banyak soalan.
0: Saksikan video penuh sekarang.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Rakitiviti.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Ras. Look what we done started. This respect to allow it. Throwback balling ballot. The bottoms dengan mallet. Tak feel a summer classic. Situasi kalau drastic. Sini kasih drop dramatic. Perfect vision surgeon lasik. Dia tanya nak jadi apa. Kena jadi masalah. Short caller, big baller. Dunia ku jelas.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Bob Culture Episod 1 dikuasakan oleh Rakan Muda bersama dengan Izzati Suza. Alright, kita nak tanya Kak You berkenaan tentang perjalanan You menjaga your dad. Okay, mungkin boleh cerita sikit that time.
2: Okay, waktu ayah saya sakit tu, dia memang dari seorang yang sihat.
1: Okay.
2: Terus terbaring macam baby.
1: Okay, alright.
2: So memang makan, mandi, semua memang tak boleh by himself. So, dia accident dekat LPT, pernah lalu ke?
1: Oh, LPT atau nak ke Pantai Timur lah.
2: Situ. So, waktu tu memang accident tu sebab ambulans lambat sampai.
1: Okay.
2: So, blood loss tu buat brain dia kecut.
1: Okay.
2: Okay, so bila dah macam tu, I jaga ayah I dalam doktor cakap mungkin 5 tahun baru dia pergi. Dalam bahasa kasarnya meninggal lah kan. Tapi 3 tahun je sempat jaga. Tapi along the way, waktu I dalam 2018 I buka kedai Suza. I siap waktu dia atas katil, I siap tanya, I cakap lah, boleh tak I buka kedai nama kedai Suza. Cuba Bak Bling satu kali. I panggil ayah I Bak. So cuba Bak Bling sekali, boleh kan? Nama Bak kan? Lepas tu bila I buka je, 3 bulan lepas I buka, bapak I meninggal. So I adalah berharap ayah I boleh sihat dan
1: tengok
2: that shop. Tapi tak sempat. Dulu dia polis kemaman. So waktu I jaga tu, banyaklah perkara macam kena let go sebab daripada seorang polis. Lepas tu orang tengok dia terbaring, orang cakap kat dia tak ada waris lah, semua anak perempuan. Macam asal lah. Dia kata yelah, sebab Cik Suza punya nama tu habis. Macam apa maksud habis? Itu pasal I bawa nama Suza sebab I tak nak nama dia habis. Macam tu.
1: That's why kedai Suza.
2: Sebab ada orang cakap macam tu, macam telak. Habis apa maksud dia? Waris habis.
1: Itulah
2: kisah.
1: Faham. Sebenarnya legasi itu boleh terjemah macam-macam.
0: Saksikan video penuh

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Muda Presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi

0: Kita. Masukkan kau mana, Zim Ahmad?
1: Saya nak terima kasih dekat orang yang support saya yang saya tak tahu ni. Sebenarnya ramai. Macam dulu, saya rasa bila kita berjaya ni, kita rasa atas usaha kita. Mm-hmm. Tapi kita lupa kawan-kawan kita yang doa untuk kita, yang kita tak tahu pun. Mm-hmm. Hari tu saya pergi minum, saya jumpa kawan sekolah. Okay. Lama saya tak jumpa. Saya pun dah lupa nama dia, tapi saya ingat juga alas-alas tu. Dia cakap kepada saya, Zim, dulu kau pernah buat dekat Twitter, kau perlukan duit sikit untuk pergi aku antara orang yang bagi. Saya macam, so kalau saya poyo sekarang, saya jahat sangat lah. Saya rasa benda tu tak patut lah untuk kita buat. Sebab kita selalu fikir orang kutuk belakang kita, tapi kita tak fikir orang doa untuk belakang kita. Itu kita tak tahu benda tu kan. So saya just kita kena selalu fokus dekat benda yang baik.
0: Mungkin Zim ada nak namakan beberapa figura atau
1: saya takut sebut, sebab takut tak cukup. Takut ada yang saya cukup. Tertinggal. Tapi yang saya ingat selalu, kawan sekolah rendah saya, dia antara orang yang first bagi tolong saya duit untuk saya pergi ke Denmark. Sebab balik daripada Denmark tu hidup saya berubah. So nama dia Kurotul, dia kawan sekolah rendah saya. Dia bagi, dan dia sebenarnya tak bagi sebut nama dia, tapi saya sebut juga Kurotul. Lepas tu kita ada saya punya kawan baik juga, Amy Street Level. Dia antara orang yang pun financial tak berapa okey, tapi dia still tolong saya juga untuk pergi luar negara. Dan kawan-kawan yang saya punya team lah, Street Level, KP Street. So itu banyak memberi support, bukan daripada wang saja, tapi daripada segi emosi dan sebagainya.
0: Untuk menjadi seorang atlet Red Bull, bukan benda kecil.
2: Betul, bukan mudah agak.
0: Macam mana susur perjalanan
1: sih? Panjang lah. Saya pendekkan lah. Dia 10 tahun juga saya struggle dengan benda ni. Hari-hari saya sebelum tidur wajib saya tengok video Red Bull. Saya nak, pasal saya, Red Bull pernah contact saya 2014, suruh saya datang office dia. So saya macam terkejut, Red Bull Malaysia lah. Saya cakap, uish, biar betul Red Bull komen. So saya pergi office dia, borak-borak, dah ada macam, yelah, dah ada link lah dari situ. Borak. Tapi macam saya cakap, waktu tu kita Instagram pun tak jaga sangat. Apa yang kita post pun pelik-pelik. So brand ni brand besar. So kita tak boleh lah dengan waktu tu. Tapi waktu tu saya macam marah. Kenapa aku tak dapat apa semua. Tapi lama-kelamaan saya tanya lagi dia, boleh tak jadi Red Bull Athlete? Ada yang cakap masih susah Zim, sebab macam-macam banyak-banyak halangan apa semua. Saya fight. Dia cakap pun macam-macam. Macam ada one of Red Bull punya worker juga dulu, staff cakap tak boleh Zim sebab umur. Maksud saya baru 24 saya rasa. Tak boleh Zim sebab umur dah macam ni. Saya macam, saya tak dengar benda tu lah. Saya macam nak fight lagi. Sampai saya pergi jumpa Neymar tu kan. Saya ada connection dengan Red Bull International. Saya tanya pendapat diorang. Diorang cakap teruskan je, sebab mindset orang luar ni dia lain sikit. So saya try tanya pendapat diorang. Lepas tu lama kelamaan tak boleh buat apa juga, diorang terpaksa ambil saya. Saksikan video penuh sekarang.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Bersama saya Nira Azizi dan tetamu kesayangan saya ni Aminatul Mardia. Yeah. Okay Min, tadi kan kita ada juga borak pasal kes Rogol ni kan. Okay, nak tanya sikit lah sebab memandangkan kita sekarang ni macam trending tau. Kalau kata kat Malaysia ni tengah sekali jadi kes bunuh, non-stop semua membunuh. And sekarang bila pasal kes Rogol, semua merogol saja kan. Tapi nak tanya jugalah. Yeah. Macam kalau mangsa yang kena Rogol ni, kalau dia di Rogol, dia pergi jumpa, dia give report and then jumpa doktor lah untuk orang kata untuk buat check up. Tak? Tapi kalau dipandangkan dari segi POV OKT sendiri, kalau kata dia tu tak buat benda tu pun, macam mana nak pertahankan diri dia?
2: Macam mana ni, kalau benda tu suka sama suka, saya memang ada sedikit macam nak cakap, concern lah, sebab undang-undang kita tidak ada memberi protection kepada pelaku, in the sense of kadang-kadang benda tu memang suka sama suka tapi disebabkan termengandung, keluarga tertahu baru buat report polis, perkara tu ada. Jadi yang ataupun dah bercinta tak jadi,
1: putus
2: buat report, dia ada kena, mangsa-mangsa inilah yang menyebabkan mangsa-mangsa sebenar susah nak ke depan. Jadi bila tertuduh yang macam ni kena dalam keadaan yang begitu, sebenarnya dia orang suka sama suka bercinta, cuma prinsipnya kalau ada evidence menunjukkan
1: evidence yang macam mana tu, yang
2: perubatan
1: orang kata lagi kukuh untuk perubatan, mengatakan dia tak buat
2: perubatan akan menunjuk dia macam ni. Kalau medical tu menunjukkan ada, saya sebut koyakan, ada lebam, ada apa-apa yang menunjukkan kekasaran, maksudnya paksaan, itu dah tak boleh nak kata dia suka sama suka tu.
1: Tapi sorry, saya celah sikit kan, orang kata, kita tahulah zaman sekarang ni ada pasangan yang memang dia suka dengan
2: rough sex,
1: macam tu. Habis tu macam mana nak buktikan yang dia orang memang tak dirogol lah?
2: Susah lah, sebab kita kat Malaysia tak ada peruntukan undang-undang yang pasal isteri.
1: Ini kalau memang ada report mengatakan dia ada lebam-lebam, dia ada koyakan semua tu, memang itu dia tu merogol lah.
2: Betul. Susah sebab macam kes-kes yang sekarang berlaku tu, ada je yang kata sebenarnya dia tak buat. Sebenarnya ni semua sebab marah, sebab kecewa. So perempuan tu buat report. Tapi dekat mahkamah lah ya, peguam bertanggungjawab untuk keluarkan pembelaan daripada peringkat awal. Maksudnya kita ada proses perbicaraan, yang pertama adalah peringkat pendakwaan. Masa tu saksi-saksi akan dipanggil, termasuk mangsa ni. Semasa mangsa ni memberi keterangan lah, peguam bertanggungjawab untuk meletakkan pembelaan yang sebenarnya kau buat cerita, yang sebenarnya perkara ni dibuat sebab kau sakit hati. You kena make sure yang you break the witness. Itu tanggungjawab peguam untuk membela anak guam dia lah.
0: Saksikan video

Aku Nazar daripada The Times. Kau buat demo dulu kan, nak release. Kau rekod pakai studio 4 track, 8 track. Dapat cassette. Lepas tu kau nak dubbing pakai radio tu. Kau buat sendiri kat rumah. Photostat. Sendiri hantar photostat. Gunting, letak. Semua DIY. Kalau independent dulu, dia lain. Benda tu dulu. Sekarang mudah. Semua mudah. Kau nak promote diri kau pun. Promote band kau. You have a influence. You have, apa? Boleh. Social media semua. So, it's very easy. Sebab ni records adalah hobi saya kan. Saya sebab memang minat mengumpul. Saya seorang kolektor. Baju-baju vintage. Kalau dulu in the 90s tu memang saya collect baju tua, baju-baju vintage. Lepas tu saya macam tukar flip sebab saya musician. Saya memang suka music kan. So piring hitam tu memang dah dekat pada hati. Saya daripada kecil pun, angka-angka saya pun diorang main piring hitam. I start tengok piring hitam diorang main, saya pernah baling whatever. So benda tu memang ada sebab kat rumah saya lama, dekat mana ceras kat apa tu, kita ada record player. So masa tu piring hitam tu dibuang tau. Zaman dia orang nak pergi digital, orang nak letak lagu dalam iPod apa semua kan. So benda-benda is the time transition tu digital. Dari situ saya start beli piring hitam sampailah tak terkawal. Dan terjadinya Spanik Record lepas tu bila hobi saya dah terlalu banyak kan. Ya, saya suka bila saya buat lagu Melayu, dia cakap macam ni. Bila saya start buat lagu Melayu, reference saya adalah penyanyi Malaysia, penyanyi Melayu. Saya takkan refer lirik muzik Malaysia. Daripada situ saya cari rekod, jumpa Ismail Harun kan. So benda tu saya terus menggali muzik Malaysia sebenarnya. Oh, kita ada yang main rock and roll lama-lama 68, 67 dah start dah, dia orang dah wild dah. So benda tu yang membuat saya tak berhenti menggali muzik negara kita. Tak, banyak budak muda sekarang. Misalnya, kalau you tengok Indonesian sekarang, artis baru dia, semua release vinylnya. Vinyl tu adalah satu, kalau kau band, kau ada vinyl sendiri, itu satu yang, coolnya band ini. Itu satu benda yang sehat bagi saya. Dan kalau kau band independent, kau release physical, you get more money daripada yang ada dekat Spotify. So, it's help the band to survive, dapat hasil. Kita bukan main muzik pasal wang kan, tapi at least you get some incentive daripada usaha kau.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Ilya Social adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
3: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
6: Kami Raffesh dan kami tolak beli tiket reseller.

0: discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
0: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera Dunia di

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
0: Rakita!

0: Local Discover Muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya

0: probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

0: Jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
2: Hey, jap! Korang tahu tak, undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
3: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akan undi tempatan. Jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
4: Kalau korang suka discover muzik baru,
2: ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
4: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
5: Rakita 107.9.

0: Apa yang baru? Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm. Music lain. Fikiran lain.
1: Woohoo!
0: Kita biasa dengar. Aku dah bayar lah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Weh, jap!

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia di

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?

0: suka drama muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
2: Weh, jap! Korang tahu

0: Suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
0: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial. Rakita!

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
5: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
4: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
6: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
3: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial. Rakita.

0: lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari,

0: Discover Movie baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.1.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
2: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
3: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
4: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
2: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
6: Weh, jap! Korang tahu

0: di drama muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
0: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
1: Untuk info lebih lanjut,
0: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Woohoo!
5: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita tanggungjawab.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apa pun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
5: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
6: Saya Reza Radian.
7: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian

0: Suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
0: Rakita.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan? Weh, jap! Korang

0: lagu Dope Tolak Gatekeep. Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari kat Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab.

Bila beat masuk, kita akan sing in. Kita sing ke heavy. Denda, mari denda. Kita mix in genre yang semua tahu tapi off.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang? Ini masanya korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Book Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Muda present Book Culture dari gaya hidup, muzik dan apa je. Semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube Rakita.
2: Asam rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerak

0: seorang atlet freestyler. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Zim Ahmad. Bagaimana ia bermula, Zim? Freestyler.
1: Panjang. Saya mula daripada saya sekolah rendah. Mm-hmm. Saya main. Lepas tu saya jumpa seorang doktor freestyle ni. Dia first freestyler dekat Malaysia. So dia yang bawa saya pergi buat show apa semua. Lepas tu saya lost contact dengan dia. Saya start balik 2010. Saya main, so sampailah sekarang. Tapi daripada dulu kita main suka-suka je. Mm-hmm. Saya oleh pun saya tak tahu oleh tu oleh nama dia. So kita memang suka sukan tu. Lepas tu lama kelamaan tengok dekat TV freestyle ada tournament yang sampai masuk TV apa semua kan. Mm-hmm. Saya macam aku ada bakat ni kan, macam nak try pergi jauh lah. So kita start travel apa semua, dan social media pula sekarang. So worldwide boleh kenal. So saya teruskan buat, dan alhamdulillah daripada situ social media banyak membantu juga lah sebenarnya. Mm-hmm.
2: Jadi permulaan Zim tu, time tu umur berapa Zim?
1: 11, 10, 11, 12.
0: Oh muda. Betul.
2: Muda.
0: 10, 11. Di mana anda ketika?
2: Jadi maknanya all yang skill yang Zim develop tu develop sendiri lah?
1: Ada yang sendiri. Kalau first nak start kena ada basic.
2: Okay.
1: Dah ada basic, kita nak jumpa, kita nak build character tu lah yang kena study trick sendiri buat. Macam tu lah.
2: Faham.
1: Yes.
2: Jadi macam each atlet biasanya freestyler ni dia ada dia punya skill-skill tersendiri.
1: Yes. Betul.
2: Macam Zim, ada tak Zim jaya create Zim punya move sendiri?
1: Ada. Buat masa sekarang ada. Ha. Dan saya happy sebab hampir semualah freestyler kat Malaysia boleh buat trick tu.
2: Okay.
1: Dan saya rasa saya reka trick tu 2013, 2014. Nama dia Gerudi.
2: Gerudi okay.
1: Lepas tu ada juga slap. Adalah trick-trick dia yang saya buat. Okay. Yang orang tahu. Kalau orang buat, cakap tu Zim Ahmad punya trick.
3: Saksikan video penuh sekarang.

Aku Naza daripada The Times dengan influencer. Tak ada background belajar muzik whatever. Tapi I sepatutnya belajar muzik lagi menyenangkan. Aku menyesal tak belajar muzik dulu. Macam gitu. Dia satu jiwa muda. I think sepatutnya I pergi belajar muzik. It's good. Tapi kalau I belajar muzik, I mungkin tak dapat feel yang I yang ada masa tu. Sebab I masa tu mostly by heart, by my life, by apa yang berlaku surrounding me, story about my friend, apa yang surrounding. Yeah, it's more real. Kalau abang belajar muzik masa tu, maybe lagi boleh membantu. My skill is more bagus kan. Sebab zaman tu recording pun is still analog. I lucky lah dekat Synchro Sound. We are like the last few artists in Malaysia yang dapat pergi dekat Synchro recording. Merasa recording analog semua. It's different than nowadays punya recording. You know, sekarang digital apa-apa. Masa tu memang you recording analog. Sorang-sorang dengan gitar, kantoi kena buat balik semua, backup. It's different. Different experience from the mid-90s, early 2000s, is different. Dia berbeza sikit. Kita, lepas tu, bila, we are quite macam tour satu Malaysia, we go Singapore. We hampir-hampir dah break. Kita dengan Too Fat, that time, on positive tone. Kita dua-dua album dah mula dipasarkan di Indonesia. During that time, suppose label dah nak suruh buat album baru. Dan masa tu, kau akan merasa tekanan. Label akan cakap, Naza, kau must do another hit. You guys must do another hit like Akustatik. Dia jadi pressure. Dia jadi macam. Dan bila kau pun, saya tak nak sayang dengan label juga masa tu. Saya keluar, saya decide saya buat band baru dengan semua, tinggal di seorang masa tu. So dia terus ke label baru. So I go with that time. So we pergi bersama lah. Saya pergi dengan that time, dia pergi dengan OG. Alhamdulillah, first album that time. Masa tu 20,000 unit on first week. It's like macam wow. Iman Tang is my manager masa tu. Iman Tang is my punya label lah masa tu. Yes. So masa tu nampak kemeriahan bila tahun 2004-2006 is a pioneer starting of indie music in Malaysia, bahasa Melayu. Kalau dulu in the 90s bahasa Inggeris. So bila tengok lots of band come up with datang dengan bahasa lagu, album penuh semua bahasa Melayu dengan ritma cara penulisan Melayu tu, I've been very happy lah. Sebab macam dulu tu memang kalau kau main bahasa, buat lagu bahasa Melayu tu adalah satu dosa nyanyi Melayu. Tapi it's okay, exist pun buat lagu ini alternatif satu. Yeah, it's good. Tak ada hal punya, kita okay. Saksikan video penuh

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Masuk je tengah hari,
2: perut dah start sound check.
1: Melodi keroncong, mula heret menu. Hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Muda presents Lapar Ke Tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
4: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
5: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
6: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
7: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
8: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
9: Kami Raffesh dan kami tolak beli tiket reseller.
10: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
11: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
10: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
12: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
9: Kami Toko Kilat.
13: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi.

0: bersama saya Nira Azizi dan tetamu jemputan saya Aminatul Mardia. Nak tahu jugalah macam kalau Amin as a lawyer, you selalu ambil kes-kes macam kes bunuh, kes, banyak kes jenayah lah kan. Tapi apa benda aspek yang you nilaikan before you ambil kes tu?
1: Sebenarnya kalau kita dapat satu-satu kes tu, kita akan just tengok fakta lah.
0: Okay.
1: Tengok fakta, tengok dokumentasi. And biasanya kalau kes-kes bunuh, kes-kes yang gantung ni semua, kita takkan jumpa dengan tertuduh dulu. Kita akan jumpa dengan keluarga dulu.
0: Oh, kenapa jumpa keluarga?
1: Sebab diorang di dalam penjara kan, penjara reman.
0: Oh.
1: Jadi keluarga yang akan approach kita. So bila keluarga bercerita, so daripada basic cerita tu kita akan dapat gambaran. Lepas tu baru kita jumpa tertuduh di penjara. Bila jumpa di penjara, kita tahu cerita yang berlaku, dan daripada situ kita akan nilai lah sama ada kes itu ada value tak untuk kita ambil. Adakah kita boleh menang ke, tak boleh menang ke, benda macam itulah. Dan kita advise family. Okay, kes ni mungkin peratusan nak menang ni sangat susah contohnya. Ataupun boleh menang tapi ada isu-isu ini. Kita akan explain. Selalunya kita nak pick and choose case tu adalah conscious lah. Kalau kita punya conscious clear, kalau kita rasa macam, okay, klien ni kita patut ambil, dan kita ambil lah.
0: Kenapa pasal kalau kita tolak kes ni kan? Pernah tak sekali Min tolak kes klien yang dia tak puas hati? Ada tak? Pernah dapat tak ugutan ke? Dia kata kalau you tak ambil I punya case ni, I nak saman you. I nak
1: setakat ni tak ada tu.
0: Lakukan you punya tak kedaya.
1: Tak adalah. Tak ada. Setakat ni okay je. Because kita kalau tolak pun, kita explain kenapa kita tolak. And kita tak adalah tolak macam marah-marah ke apa tak. Semuanya kita buat professionally lah.
0: Tapi sepanjang Min dalam bidang ni, ada tak orang yang kena ugutan macam
1: ada tu? Masa zaman saya kerja kerajaan ada.
0: So kalau kita macam mana nak buat?
1: Kita jadi magistrate, kita jadi Timbalan Pedang Raya. Masa saya jadi magistrate di Pontian Johor, masa tu saya bukan hanya kena ugut, saya kena hantar sihir lagi. Sampai saya
0: pernah kena sihir. Sebab
1: tu,
0: apa?
1: Masa tu sebab saya tak tahulah ni, kita jumpa orang bijak pandai lah, yang pandai berubat ni kan. Dia kata sebab kejadian tu lepas saya jatuhkan hukum 18 bulan penjara masa tu pada someone yang buat kesalahan dadah lah. So family dia hantar pada saya, marah lah, mungkin anak dia kena masuk dalam kan. But it was very bad. Saya pitam on bench. On bench maksudnya dekat tempat hakim tu kan. Saya pitam. Lepas tu saya terpaksa pergi HUKM untuk buat operation. Darah beku lah dalam
0: darah
1: kepala.
0: Darah beku dalam kepala.
1: Masa tu. Sebab tu saya kena transfer from Johor to KL. Jadi magistrate KL pula. Because mungkin orang perempuan tak sesuai lah kat situ.
0: Lain ingatkan macam dalam bidang hiburan saja ke?
1: Tak ada. Mana-mana pun ada.
0: Undangan pun memang ada juga orang pakai sihir kan?
1: Ada. Saksikan video

0: Masukkan Corner dan hari ini kita bersama-sama dengan Zim Ahmad, seorang freestyler Malaysia.
1: Apa yang membuatkan Zim konsisten? Bagi saya benda ni konsistensi lah. Sebab kalau Zim give up dengar cakap orang at that time, memang tak sign lah cerita dia kan.
2: Tak tahulah, sebab saya jenis kalau saya nak ah benda tu kan. Nak jawab soalan tu sebenarnya saya pun tak jumpa jawapan tu lah. Sebab saya betul fokus apa yang saya nak. Company lain datang pun saya tolak. Pasal saya memang setiap malam saya tengok Red Bull, saya tengok atlet Red Bull, macam mana Red Bull jaga atlet dia. Macam mana hari tu orang tu sign, happy dia macam mana. Saya dah mimpi saya jadi Red Bull atlet banyak kali dah. Sampai bangun saya nangis.
1: Bawa mimpi eh?
2: Bawa bangun-bangun menangis. Lepas tu saya mimpi sebiji macam mana Tengku bagi saya topi tu, dia cakap welcome to the family. Saya dah mimpi semua dari awal. Tapi pasal konsisten tu, agak ada satu cerita yang last tu, saya sign 2023. Arwah ayah saya tu dia kena-mengena sikit lah. Arwah ayah saya ni, cousin saya cakap, arwah ayah kau ni, dia jenis orang yang sangat setia dengan apa yang dia nak. Loyal lah panggil lah. So dia sangat loyal dengan apa yang dia nak. Tapi kadang-kadang loyal tu membuatkan dia sakit.
1: Okay.
2: Kadang-kadang orang ambil kesempatan dengan benda tu. Jadi 2023 saya dengar ayat tu cousin saya cakap, lepas ayah saya meninggal. So saya nekat dengan dia, saya cakap tahun ni last. 2023 last. Dia tak nak juga sign, saya terpaksa move on lah. Saya move on dalam keadaan saya dah try. So saya puas hati lah kalau saya tak dapat pun. Jadi saya dah cuba 10 tahun. So kalau saya tak dapat, saya puas hati dengan 10 tahun saya dah cuba. Dan dah Tuhan nak jadikan situ, memang saya dapat.
1: Memang rezeki ya.
2: Memang rezeki saya dapat tu. Itulah dia, konsisten tu sangat penting lah. Kita nak jadi gempak sebenarnya tak payah lama. Berapa bulan je boleh. Tapi sampai bila kita nak gempak tu?
1: Betul.
2: Macam benda tu sampai bila kita. Macam dalam freestyle pun ramai dulu. Yang datang power, tiba-tiba hilang. Ada yang datang top, buat nama, tiba-tiba hilang. Dia benda tu tak perlu pun kita nak pergi tinggi sangat. Dia biar pergi jauh lah.
1: Kalau sekadar bermain bola, tanpa aktif dalam benda lain, macam mana nak kekal relevan juga tu satu hal. Macam Zim bagi saya, Zim datang dengan package. Zim ada style. Zim boleh freestyle, apa yang freestyle semua kat dia lah. Jadi presentation Zim tu sendiri, branding Zim Ahmad tu sendiri, kalau kata one day lah Zim nak. So benda tu bagi saya package.
2: Dan benda tu saya setuju, sebab saya tak nak orang respect saya dengan bila saya ada bola saja. Dia nak saya tak ada bola pun orang kenal Zim Ahmad tu siapa. Benda tu saya nak lah, karakter tu. Saksikan video

0: Okay, Kemi, kata-kata untuk orang-orang di luar sana yang mungkin tengah nak belajar surf skate di atas daratan ataupun di atas air. So, you nak cakap apa dengan orang?
1: Eh, cakap, just go for it.
0: Mm-mm.
1: Kalau you tak pandai berenang, I pun tak pandai berenang.
0: Okay.
1: Tapi, just go for it. Kalau you minat, you buat.
0: Mm-hmm.
1: Try anything new in life.
0: Mm-hmm.
1: Try, discover what you like and what you don't like.
0: Mm-hmm.
1: And just go for it.
0: Okay, alright. Mungkin ada kawan-kawan kita kalau sana yang terlalu memikirkan apa kata orang, perception orang. So, apa you nak cakap?
1: Like, kenapa nak kisah kan? Pasal orang cakap apa kan? Biarlah dia orang. Kalau you terror pun biarlah kan? Kalau you tak terror pun biarlah kan? Janganlah fikir apa orang cakap. Like, you nak buat, you buat. Kalau orang cakap apa, dia jealous lah tu. Sebab dia tak ada benda yang you ada.
0: Well said.
1: Life tips.
0: Okay, terima kasih Kemi kerana spend masa borak-borak dengan I.
1: For inviting.
0: Yes, banyak I belajar dengan you tentang dunia-dunia skate ni. Dan kita orang doakan semoga you and career you sebagai skate di atas daratan maupun lautan kan terus tercapai. Dan I doakan sampai semasa nanti I nak tengok you di TV lah. I buka channel, apa channel lah.
1: Wow. Wow.
0: Jenama minuman bertenaga yang ada lembu dulu kan. You ada dekat atas macam tu. Oh yeah, yeah, that's Kemi from Malaysia.
1: Wow.
0: So I macam
1: oh, sangat tu. Okay.
0: Alright, so I doakan you jadi macam tu, InsyaAllah. Dan nanti kan kepada korang semua untuk episod-episod Bob Culture ke depan.
2: Saksikan video penuh sekali.